Sebelah buat kemana merah di Prodi FM semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang masuk di kata teman Pro 2. Apa yang lagi viral di media sosial? Kamu harus pengen tahu. Oke, teman Pro 2, bagi-bagi sharing-sharing sama kita ya. Kalian juga pengen tahu apa yang lagi FYP di TikTok kamu, di Instagram, di X mungkin ya. Beda-beda itu biasanya ya. Yaudah deh, Hanis tunggu ya untuk kata teman Pro 2 dari kamu hari ini.

ya akan memburu harta karun di bulan dalam bentuk helium-3, bahan bakar nuklir yang bernilai hingga 355 kuatriliun rupiah. Ini nolnya berapa? Ya, ya ampun. Banyak banget. Aduh, banyak-banyak.

5 pokoknya ya. Jadi tahun 2022 Amerika Serikat mulai serius ya membidik helium-3 di bulan yang berpotensi menjadi harta karun ya dalam tanda kutip dengan nilai teoritis mencapai 20 kuadriliun dolar Amerika Serikat atau setara 355 kuadriliun rupiah. Nah, nilai ini dihitung berdasarkan harga pasar yang disebut perusahaan penambangan bulan asal Seattle Interlone yang menargetkan dapat memulai eksperimen penggalian paling cepat pada 2028. Chief Technology Officer Interlone Gary Lay menyebut sekitar 1 miliar kilogram helium 3 ini diperkirakan terdapat dalam 3 meter tanah bulan dengan harga sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat per kilogramnya. Helium-3 merupakan isotop yang sangat langka di bumi, namun bisa terakumulasi di permukaan bulan karena tidak adanya atmosfer dan medan magnet yang menghalangi partikel dari angin matahari. Isotop ini berpotensi digunakan dalam sistem pendinginan komputer kuantum, reaktor fusi nuklir, ya ampun, belepotan ya, hingga pencitraan MRI ya. Meskipun gagasan ini sempat dianggap sebagai fantasi oleh fisikawan Oxford Frank Close pada 2007 karena tantangan teknis dan juga biaya yang sangat besar, perkembangan industri luar angkasa komersial kini mendorong sejumlah perusahaan kembali mengejar rencana tersebut, termasuk Interlune yang telah memperoleh pendanaan serta kontrak dari NASA. Widih, fantastis ya teman berdua ya. 355 kuadriliun. Nolnya ini ada berapa ya? Tunggu ya, aku hitung ya. Teman-teman 15 nolnya. Oh my god. Ini uang semua ya. Ya udahlah itu teman-teman dua ya. Untuk informasi pertama di kata teman-teman dua kali ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumeneb.

Teman Pro 2 tanggal 2 September ini merupakan hari kelapas sedunia. Kamu udah tahu belum? Jadi setiap tanggal 2 September secara global diperingati sebagai hari kelapas sedunia. Perayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat ekonomi, gizi, dan juga kesehatan kelapa, serta untuk mempromosikan industri kelapa, teman Pro 2. Nah, hari kelapas sedunia ini ditetapkan oleh komunitas kelapa Asia dan Pasifik atau Asia and Pacific Coconut Community, APCC, pada tahun 2009. Nah, APCC yang merupakan sebuah badan antar pemerintah di bawah naungan UNESCAP ini sudah menyelenggarakan acara tahunan untuk menyoroti peran penting kelapa di wilayah tropis. APCC didirikan pada tahun 1969 dengan tujuan untuk mendukung dan juga mempromosikan negara-negara tropis yang kaya akan kelapa, baik dalam hal budidaya, produksi, penjualan, maupun ekspor. Berlokasi di Jakarta, Indonesia, kelompok ini senantiasa terhubung dengan produksi dan juga ekspor kelapa. Nah, kelapa ini, teman produk, adalah makanan yang sudah menjadi sumber penghidupan manusia setidaknya selama 2000 tahun ya. Meskipun kelapa telah menyebar ke seluruh anak benua India dan bahkan ke Afrika pada masa-masa awal, kelapa baru mencapai Eropa sekitar abad ke-16.

0: lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap, terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, gak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman pro 2. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar, kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman-teman gua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu, teman pro 2. Safety first, biar perjalanan kamu tetap aman dan seru.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: 9.6 dari Brode FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Sekarang kita menuju ke APK teman Pro 23 topik ready untuk pagi hari ini ya. Yang pertama, cek kesehatan anak, bukan cuma datang diperiksa kemudian selesai ya. Ada next-nya pastinya teman Pro 2. Terus selanjutnya nih, topik lainnya, deteksi dini bisa bantu orang tua lebih siap menghadapi masalah kesehatan anak. Dan next topik, anak sehat tumbuhnya itu lebih maksimal dan bebas eksplorasi. Iya bener sih, penting ya ternyata ya kalau anak kecil tuh cek kesehatan gitu ya, biar tepat nih kamu menentukan masa depannya atau mungkin olahraga yang tepat dari kecil itu penting teman Pro 2. Oke. Kalian kalau mau sharing-sharing tentang topik kita di pagi ini boleh banget kok ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Teman berdua, kalau ngomongin cek kesehatan anak, jangan sampai mindset kita tuh cuma ya udah datang ke tempat pemeriksaan, dicek terus pulang. Jangan ya, karena ternyata cek kesehatan itu bukan sekedar formalitas. Yang paling penting justru apa yang dilakukan setelah hasil pemeriksaan keluar. Kementerian Kesehatan menegaskan pada 2026 bahwa program cek kesehatan gratis atau CKG nggak berhenti di tahap screening. Kalau ditemukan masalah kesehatan, hasilnya perlu ditindaklanjuti melalui edukasi, penanganan, pemantauan, bahkan rujukan kalau memang diperlukan. Jadi misalnya anak itu setelah diperiksa ternyata punya masalah gigi, status gizi yang perlu diperhatikan, gangguan penglihatan, atau kondisi kesehatan lainnya, jangan cuma bilang, oh ternyata ada masalah. Nah, tapi lanjut nih dengan, okay, terus next step-nya apa? Nah, Kemenkes juga menjelaskan bahwa CKG anak sekolah mencakup beberapa pemeriksaan seperti status gizi, mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, hingga anemia, sesuai kelompok umur dan juga jenjang pendidikan. Jadi sebenarnya pemeriksaan ini bisa menjadi semacam alarm awal ya buat para orang tua, bukan buat bikin panik ya teman pro 2, justru supaya kalau ada sesuatu yang perlu diperhatikan bisa diketahui lebih cepat dan ditangani sesuai kebutuhan. Karena prinsipnya simpel teman pro 2, lebih baik tahu lebih awal daripada baru sadar ketika masalahnya tuh sudah makin besar. Jadi buat para orang tua, jangan anggap cek kesehatan anak itu sebagai checklist doang. Datang, periksa, pahami hasilnya, lalu follow up. Karena kesehatan anak bukan sistem sekali klik langsung selesai ya. Ini investasi jangka panjang supaya anak itu bisa tumbuh sehat dan juga menjalani aktivitasnya dengan lebih nyaman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Nggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: pilih kamu.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih orang tua itu merasa kayaknya anakku baik-baik aja deh. Anaknya masih aktif, masih main, masih ketawa-ketawa. Tapi ternyata ada kondisi tertentu yang gak selalu kelihatan dari luar. Nah, disinilah pentingnya deteksi dini. Kementerian Kesehatan menjadikan CKG sebagai salah satu upaya untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-pernyaki, dan juga penyakit lebih awal. Dan ini bukan sekedar teori, Teman Pro 2. UNICEF Indonesia pada Februari 2026 menyoroti kasus seorang kupang yang mengalami wasting atau kekurangan gizi akut. Kondisinya berhasil diketahui melalui pemeriksaan rutin di sekolah. Nah, deteksi tersebut kemudian menjadi titik penting supaya anak itu mendapatkan penanganan lebih cepat. Artinya, deteksi dini itu bukan berarti kita mencari-cari penyakit ya, justru kita itu sedang memberi kesempatan supaya masalah kesehatan tuh bisa diketahui ketika masih punya ruang lebih besar untuk ditangani. Makanya buat para orang tua, jangan takut ya kalau pemeriksaan menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena mengetahui kondisi anak lebih awal justru bikin orang tua itu punya waktu untuk mengambil langkah. Misalnya konsultasi dengan tenaga kesehatan, memperbaiki pola makan, memperhatikan aktivitas anak, atau mengikuti pemeriksaan lanjutan jika diperlukan. Daripada kamu tuh pakai mode nanti aja deh kalau sudah kelihatan parah. Waduh, jangan sampai ya teman-teman berdua. Kemenkes sendiri pada 2026 menekankan bahwa CKG diarahkan bukan hanya untuk menemukan masalah, tapi juga memastikan ada tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Jadi deteksi dini itu ibarat early warning system buat kesehatan anak, bukan untuk bikin overthinking, tapi supaya orang tua itu bisa lebih aware, lebih siap, dan juga nggak kecolongan. Karena kalau masalah itu bisa diketahui lebih awal, langkah berikutnya juga bisa dipikirkan lebih cepat.

0: ngomongin keamanan, jangan cuma bayangin tentara pegang senjata. Anak muda hari ini hidupnya kan online. Kalau data bocor, akun kena hack, itu juga ancaman. Makanya, pertahanan sekarang bukan cuma fisik, tapi juga mental, teknologi, dan literasi digital. Negara aman itu bikin kita nyaman belajar, kerja, dan berkarya. Karena masa depan nggak bisa dibangun kalau rasa aman aja nggak ada.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI, Bro DFM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang di Muda Ngide. Nah, topik kita di pagi ini, teman Pro 2 di Muda Ngide, tangga bencana. Kalau bencana terjadi di tempat ramai, kamu tahu nggak harus lari kemana? Nah, teman Pro 2 coba deh bayangin. Kamu lagi ada di mall, konser, pasar, stadion, atau mungkin tempat wisata. Orang ramai banget, tiba-tiba terdengar alarm, ada guncangan, atau orang-orang itu mulai berlarian. Nah, pertanyaannya, kamu bakal ikut lari kemana nih? Jangan sampai karena semua orang panik, kita malah masuk mode NPC ikut kerumunan. Padahal saat bencana terjadi di tempat ramai, hal pertama yang perlu dilakukan bukan asal lari ya. Yang penting adalah tetap tenang, kenali situasi, kemudian ikuti jalur evakuasi dan arahan petugas. BNPB dalam pedoman kesiapsiagaan bencana menekankan pentingnya mengetahui jalur evakuasi dan tempat aman sebelum bencana terjadi. Setelah kondisi memungkinkan, masyarakat diarahkan menuju tempat aman atau titik kumpul. Nah, jadi kalau kamu tuh masuk gedung atau tempat publik, sebenarnya nggak ada salahnya nih melakukan quick check ya. Lihat sebentar, oh pintunya keluarnya di sana. Oh, tangga daruratnya ternyata lewat sini. Oh, titik kumpulnya ternyata di area itu. Gak perlu sampai bikin peta di notes handphone juga ya. Cukup aware sama lingkungan sekitar. Karena ketika kondisi darurat terjadi, kita itu gak punya banyak waktu buat baru bertanya, emergency exitnya sebelah mana? Nah, dan satu lagi nih yang penting banget teman Pro 2. Jangan langsung percaya semua informasi yang beredar di kerumunan. Kalau ada pengumuman resmi dari petugas, ikuti. Kalau ada informasi kebencanaan, cari sumber resmi seperti BNPB, BPBD, BMKG, atau otoritas setempat sesuai jenis ancamannya. BNPB juga terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dan mengikuti arahan pemerintah maupun petugas ketika kondisi itu membahayakan. Jadi, prinsip pertama kita, jangan panik. Jangan asal ikut crowd ya. Kenali jalur keluarnya. Karena dalam situasi darurat, yang paling cepat belum tentu yang paling aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Promo Pro 2.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang nih Tawar Pro 2. Kembali lagi ke ruang dengar kamu-kamu semua di santai siang kali ini dan bakal ditemenin Ria dong pastinya. Nah, di santai siang sebelum itu Ria mau update informasi dulu di Info Pro 2. Di antaranya masyarakat Sumenep akan mendapat kesempatan mengikuti kegiatan Sumenep Bersolawat bersama PT Arena Makmur Sentosa dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh agama pengisi acara. Berdasarkan informasi pada banner kegiatan, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dari Majelis Az-Zahir Pekalongan dan juga KH Abdurrahman Al-Kautsar yakni Gus Kautsar dari Ponpes Al-Falah Ploso Kediri dan dijadwalkan hadir sebagai pengisi kegiatan. Di informasi kedua, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep melakukan pengaturan dan juga pemantauan arus lalu lintas melalui pos 12.10 ini teman Pro 2 di Jalan Trunojoyo, Kabupaten Sumenep pada hari Selasa kemarin 1 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi kegiatan bagian dari pelayanan kepolisian dalam memastikan kelancaran lalu lintas sekaligus memantau kondisi arus kendaraan di wilayah hukum Polresta Sumenep. Sejumlah personel Turjakwali Satlantas Polresta Sumenep diterjukan dalam kegiatan tersebut, dan selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga memanfaatkan Traffic Management Center atau TMC Pos 12 untuk memantau perkembangan arus lalu lintas secara langsung. Dan di informasi ketiga kita ke dunia olahraga, ada Komite Olahraga Nasional Indonesia yakni KONI Kabupaten Sumenep membahas sejumlah program kerja dalam rapat kerja Kabupaten Raker Cup KONI Sumenep 2026. Raker Cup tersebut juga menjadi forum evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 sekaligus membahas agenda yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun. Nah, Ketua Harian KONI Sumenep yakni Abdul Qadir Al-Mahdali yang mengatakan Raker Cup 2026 ini menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Dan itu dia 3 update informasi kita di jam 10 kali ini, dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 3, dan kita ke next program di Santai Siang.

Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai tempat Pro 2, balik lagi di Santai Siang. Kali ini di Santai Siang ada Pro 2 Hitlist ya tempat Pro 2. Jadi ini waktu yang pas nih buat kalian-kalian yang mau request lagu, titip salam, atau ya ngeluarin kata-kata hari inilah buat teman Pro 2 semuanya nih yang dengerin di tempat Pro 2. Jadi kalian bisa kirim-kirim nih salam atau enggak requestan kalian ke WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau enggak di semua media sosialnya kita deh nih teman Pro 2, ada Instagram, Facebook dan juga TikTok nih teman Pro 2. Jadi kalian yang mau interaksi sama Ria juga bisa banget, yang kalian dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital maupun laman webnya kita rri.co.id. Kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya nih teman Pro 2. Well, di Pro 2 Hitlist diawali dengan lagunya Kunto Aji nih teman Pro 2, Berani ya, lagu yang terbaru banget nih dari Kunto Aji nih teman Pro 2. Jadi yuk yang mau request masih Ria tungguin sampai nanti lepas pukul 11 ya teman Pro 2, dan di jam 10 ini waktunya Popindo, dan di jam 11 waktunya kita ke Pop Manca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

Power Pro 2, baru aja kita dengerin lagunya JKT48, Dekat Namun Jauh. Aduh, judulnya aja udah bikin kita mikir ya, Power Pro 2. Dekat tapi kok rasanya jauh, sad banget gak tuh. Nah, lagu ini punya nuansa yang relate banget sama perasaan ketika seseorang secara jarak mungkin masih ada sekitar di sekitar kita, tapi secara emosional ini terasa semakin jauh ya teman Pro 2. Nah, setelah lagu tadi kita lanjut deh. Kali ini Ria mau puterin lagu dari penyanyi muda nih yang punya cerita cinta yang menurut Ria sih cukup hangat ya teman Pro 2. Ya,

Samuel Cipta. Nah, dengan lagunya Jagat Rasa ya. Jadi lagu ini udah resmi dirilis di 22 Mei 2026 di bawah naungan Hits Records nih pastinya. Nah, Samuel sendiri menggambarkan Jagat Rasa sebagai alam rasa yang dimiliki manusia dengan cinta sebagai salah satu perasaan terbesar dalam perjalanan hidup. Nah, kalau kita lihat dari maknanya sih ya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sudah menempatkan orang yang dicintainya ini sebagai bagian penting dari dunianya. Sejauh apapun perjalanan dilakukan, sebanyak apapun tempat yang didatangi, dan pada akhirnya hati seperti selalu punya satu tujuan untuk kembali, ya teman Pro 2. Nah, kalau menurut Samuel Cipta sendiri nih, itulah yang disebut jagat rasa katanya nih. Semesta tempat berbagai perasaan bermuara dan juga cinta menjadi tempat untuk pulang nih teman Pro 2. Dalam banget ya maknanya. Jadi musiknya juga dibuat dengan warna yang hangat, memadukan unsur pop, folk, and jazz di teman Pro 2. Jadi cocok banget nih buat kalian-kalian yang lagi pengen dengerin lagu romantis tapi tetap terasa chill nih teman Pro 2. Oke deh, gak pakai lama deh ya teman Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya keacuk dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Tulus. Dari dulu Tulus nih lagu-lagunya gak pernah gagal ya Tempat Pro 2, selalu deep banget lagu diet nih. Nah Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Nah kalau kita tarik sedikit maknanya nih Tempat Pro 2, Teh Hijau ini bukan cuma soal minuman aja atau suasananya yang santai. Ngomongin Teh Hijau, dia lagi inget minuman maca nih. Tapi memang iya ya Tempat Pro 2, ini tentang keluar dari zona nyaman, berhenti sejenak dari rutinitas kamu dan mencari kembali ketenangan. Ada pesan ya untuk lebih dekat dengan alam, ngambil jeda, melakukan hal-hal yang baru nih buat kamu nih Tempat Pro 2, sampai memberikan ruang buat diri kita sendiri nih supaya gak terus-terusan terjebak dalam rasa jenuh. Yap. Jadi kalau akhir-akhir ini hidup kamu nih terasa kayak kok gini-gini aja ya. Jadi memang mungkin nih kalian waktunya ambil napas, keluar sebentar dari rutinitas kamu guys, dan kasih kesempatan buat diri kalian sendiri menikmati hal-hal yang sederhana seperti Teh Hijau ini Tuan Pro 2. Nah sekarang kita masuk ke sesi request, ada dari pendengar kita nih Tuan Pro 2, dari di WhatsAppnya kita juga sudah masuk nih Tuan Pro 2. Dari siapa nih? Dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor nih Tempat Pro 2 yang katanya, pagi kak, aku Maria dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai. Thank you kak. Wah request hari ini nih, tapi lagunya langsung ngajak kita masuk ke mode melo ya Tempat Pro 2. Nah ini memang lagu Selesai ini merupakan single terbarunya dari Sabrina Leonor yang dirilis di bulan Juli kemarin Tempat Pro 2, dan lagu ini mengangkat cerita tentang seseorang yang memang berusaha menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan memang harus berakhir ya. Nah menariknya lagu ini gak sekedar bicara soal perpisahan, tapi juga tentang belajar melepaskan dan juga memberi ruang untuk menyembuhkan diri. Jadi buat kalian-kalian yang lagi belajar bilang okay, mungkin memang sudah waktunya selesai, nah lagu ini bisa banget jadi teman kalian nih Tempat Pro 2. Okay deh buat Kak Maria dan seluruh Berbinar fanbase Sabrina Leonor nih, requestan kalian nih Tempat Pro 2, yuk kita dengerin bareng-bareng Sabrina Leonor Selesai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

Wah, ini nih Tamat Pro 2, baru aja kita dengerin lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto nih, Sumpah Mati. Nah, ini requestan dari Kak Noksi ya, Tamat Pro 2, yang katanya selamat pagi Kak, aku Noksi mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak. Salamnya buat kakak penyiarnya aja, salam kembali buat Kak Noksi, semangat terus siarannya Kak, terima kasih banyak, terima kasih kembali. Waduh, makasih banyak ya Kak Noksi, salam balik deh dari penyiar Pro 2 nih buat kamu. Dan semoga harinya juga penuh energi positif nih. Nah, ini memang udah lunas ya Kak Noksi, lagunya Selena Grace-nya udah Ria puterin nih Tamat Pro 2. Nah, lagu selanjutnya nih, ini lagu dari mana nih Tamat Pro 2. Nah, ini lagu ini hadir dengan format audio di 29 Mei ya Tamat Pro 2, dengan Aku JJ judulnya Maria. Ini melalui kanal YouTube Aku JJ sendiri di bawah naungan Orca Music. Nah, kalau dari ceritanya sih, lagu Maria sendiri ini menggambarkan seorang yang jatuh cinta kepada sosok yang terasa begitu menenangkan dan juga indah. Nah, tapi di balik perasaan itu ada kesadaran bahwa mereka ini punya banyak perbedaan yang bikin hubungan terasa sulit dipertahankan. Kalau begitu ya, meskipun begitu ya, Tamat Pro 2 rasa sayang itu masih disimpan, dan bahkan nih ada harapan sederhana kalaupun cuma bisa bersama untuk sementara. Jadi penasaran nih. Yuk kita dengerin bareng-bareng nih dari Aku JJ Maria.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2 di jam 11 masih di Pro 2 Hitlist dong ya. Dan waktunya Ria di sini puterin lagu-lagu dari pop mancanya. Jadi buat kalian-kalian yang mau request bisa banget, tapi dengan lagu pop manca ya guys. Nah kalian juga bisa request-request melalui WhatsApp kita, Instagram maupun TikTok kita nih guys.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Produ FM.
1: Nah, teman Produ masih di Produ Hit List ya, dan baru aja kita dengerin lagunya Mu dari yang judulnya Di Rory. Nih, buat yang belum tahu, lagu ini jadi salah satu rilisan movie yang menonjol banget nih teman Produ, yang menonjolkan karakter mereka yang energik dan juga playful. Jadi mereka sendiri merupakan girl group di bawah naungan The Black Label ya, yang beranggotakan ada Ella, Gawon, Soin, Anna dan juga Narin. Nah, kalau ngomongin musik Korea, ada kabar yang lagi bikin para penggemar Blackpink nih jadi penasaran ya. Lisa Blackpink dikabarkan sedang menyiapkan proyek solo terbarunya, album yang disebut bakal hadir di bulan Oktober mendatang nih teman Produ, yang judulnya Praise Play. Dan kabarnya akan berisi 6 lagu ya teman Produ. Sebelum albumnya resmi dirilis nih, Lisa juga dijadwalkan menghadirkan lagu baru berjudul Sawadika di 3 September mendatang ya, besok ya teman Produ. Nah, kalau jadwal tersebut juga berjalan sesuai rencana nih, berarti besok dong ya. Nah, sementara albumnya sendiri dijadwalkan meluncur pada 23 Oktober 2026 dan proyek ini menjadi kelanjutan perjalanan Lisa sendiri sebagai soloist setelah album debutnya Alter Ego yang dirilis pada Februari tahun lalu ya, dan menghadirkan lagu seperti Rockstar, New Woman dan juga Born Again. Jadi buat Blink dan Lilis nih teman Produ, siap-siap nih kalian bisa nungguin karya terbarunya dari Lisa di teman Produ. Dan belum selesai dong bikin kejutannya si Lisa nih. Nah, kabar musik Korea ini sekarang bisa kita geser ke rilisan yang punya warna beda dan bakal Ria puterin abis ini di tempat Produ, The Midnight Darlings dengan I Loving You Alone. Ini memang merupakan single debut The Midnight Darlings ya, yang dirilis 8 Mei lalu. Jadi trio ini beranggotakan Vanessa Priscilla sebagai vokalisnya, Jevin Julian di keys, dan juga Aldrinko Pakusadewo di gitarnya sendiri. Nah, lagu ini juga ngangkat cerita tentang Secret Admirer nih teman Produ, perasaan suka yang dipendam diam-diam sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, apakah rasa ini cuma aku yang punya. Nah, ini dengan nuansa dreamy, cinematic, vintage dan juga sedikit nostalgia di era 90-an sampai awal 2000-an ya. Lagu ini kayaknya cocok banget nih buat kalian-kalian di hari ini yang lagi menikmati suasana santai nih teman Produ, seperti di santai siang dong. Oke deh, gak pakai lama nih, Am I Loving You Alone, The Midnight Darlings.

0: sih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
1: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
2: Banget.
0: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
0: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
1: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, teman Pro 2, kita baru aja dengerin lagunya Natanya Play With A Kiss nih. Nah, buat kalian-kalian yang penasaran, lagu ini memang termasuk rilisan terbarunya Natanya di tahun 2026 ini. Dan katalog musiknya Play With A Kiss nih, ini memang tercatat sebagai salah satu single yang hadir ya di tahun ini. Jadi buat kamu-kamu yang lagi rajin mantengin rilisan baru,

Nama-natanya ini boleh banget masuk playlist kamu. Nah, tempat produser sekarang kita geser sedikit kabar dari salah satu superstar dunia, Taylor Swift, yang baru-baru ini nih memang berbagi soal gimana dirinya nih menghadapi tekanan dan sorotan publik ya, tempat produser. Intinya sih cukup sederhana katanya, tapi dalam banget nih. Taylor katanya mengingatkan kembali alasan kenapa dia memilih musik sejak awal. Jadi buat Taylor sendiri, menjadi musisi adalah pilihan yang dia ambil sendiri. Jadi meskipun ada tekanan, komentar publik, sampai berbagai konsekuensi dari kehidupan sebagai seorang bintang besar nih, dia berusaha nggak membiarkan semua itu menghalangi proses kreatifnya. Karena buat Taylor sendiri, selama masih punya kesempatan untuk membuat musik ya, dan juga terhubung dengan orang-orang lewat lagu nih, semua perjuangan itu katanya terasa sepadan. Dan menurutnya sendiri, menulis lagu juga menjadi salah satu cara untuk memahami dirinya sendiri dan merefleksikan berbagai pengalaman dalam hidupnya. Nah, ngomongin soal musik dan perasaan nih, aku punya lagu berikutnya dari penyanyi yang juga gak asing lagi buat kalian-kalian semua, Olivia Rodrigo ya, dengan lagunya Stop It Song. Lagu ini dirilis 12 Juni lalu sebagai bagian dari album ketiganya dia, yakni You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Bahkan nih di lagu Stupid Song sendiri sempat mencapai posisi number 2 di official singles chart di Inggris nih, teman pro 2. Jadi secara cerita lagu ini menggambarkan perasaan ketika seseorang lagi jatuh cinta banget nih, sampai rasanya susah mengontrol pikiran dan emosi sendiri. Cocok nih buat kalian-kalian yang lagi jatuh cinta ya guys. Yuk kita dengerin bareng-bareng Olivia Rodrigo Stupid Song.

Dan teman Pro 2, tepat di pukul 11.27 kita akan memasuki waktu sholat adzan dan juga adzan duhur nih teman Pro 2. Seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Wah, ini teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagu dari siapa nih? Ah, lagu dari Lead Not Cheat ya teman Pro 2. Dan kali ini Ria mau nyampein beberapa informasi nih buat kamu-kamu semua ya guys. Nah, kalau dibilang informasinya seputar lagunya barusan deh aja ya, Not Cheat Anymore. Nah, sedikit info memang nih buat kalian-kalian mungkin baru kenal lagu ini. Not Cheat Anymore merupakan lead title track dari single album pertama Elite dan juga resmi dirilis pada 24 November di tahun lalu. Dari judulnya aja udah kelihatan ya, dia kali ini datang dengan sisi yang lebih berani dan gak cuma ngandalkan image cute-nya dia. Nah, ini teman Pro 2, kalau ngomongin sesuatu yang gak kalah seru, ada kabar terbaru dong dari dunia festival musik. Festival Halloween Scream or Dance di tahun ini baru aja ngumumin fase pertama line up-nya loh teman Pro 2. Nah, festival Halloween ini ada 3 nama internasional yang bakal hadir, ada Cheat Codes, Jonas Blue, dan juga Dumb Vision. Mereka dijadwalkan tampil di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada 31 Oktober dan 1 November nih teman Pro 2. Ada Cheat Codes, trio elektronik asal Los Angeles yang dikenal lewat No Promise. Kemudian juga ada Jonas Blue, DJ ya, dan juga produser Inggris yang populer lewat Fast Car, Perfect Stranger, sampai Rise nih teman Pro 2. Dan yang terakhir dong, ada Dumb Vision, duo kakak adik asal Belanda ini yang dikenal dengan warna progressive house dan juga EDM-nya. Jadi Halloween tahun ini kayaknya bukan cuma soal kostum serem doang, tapi juga waktunya dance sampai lupa waktu ya guys. Nah, dari festival musik kita balik dong ke K-pop. Kali ini ada BTS, Body to Body, yang bakalan Ria puterin abis ini nih teman Pro 2. Jadi lagu ini merupakan track pertama dari album Arirang yang dirilis 20 Maret lalu. Dan yang menariknya nih, lagu ini punya energi yang memang dibuat untuk mengajak kita nih para pendengarnya ikut bergerak dan juga merasakan suasana seperti berada di tengah-tengah pertunjukan BTS. Oke deh teman Pro 2, yuk kita dengerin bareng-bareng BTS Body to Body.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodro Sumeneb, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, di jam 12 nanti kita akan beralih ke RRI Pro 2 Madiun ya teman Pro 2. Karena kita akan ngikuti Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in barengan kita di Pro 2 RRI Sumenep.

Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang. Lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi.

0: Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarmu? Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di program Muda Kreatif Skor Wildo 10 Jawa Timur dari studio program 2 RRI Madiun. Sebelum itu Nabila pengen nyapa-nyapa dulu ya teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember. Apa kabarmu semuanya teman Pro 2 ya di siang hari ini? Semoga sehat-sehat, bahagia selalu, dan pastinya apapun yang kamu kerjakan diberikan kelancaran. Amin. Nah, pastinya siang hari ini seneng banget gitu ya, karena Nabila kedatangan seorang pebisnis. Ini kalau kita melihat ibu dan anak gitu ya, kalau memakai baju couple itu kayaknya rasanya gemes gitu ya. Tapi rasanya memang selalu ada daya tarik tersendiri gitu teman Pro 2, yang ternyata justru itu bisa menimbulkan suatu ide bisnis, yaitu sebuah fashion couple mom and kids. Nah, jadi pada siang hari ini Nabila kedatangan sesosok yang ada di balik Little Crown, sebuah brand yang menghadirkan fashion couple untuk mom and kids. Langsung aja deh kita sapa gitu ya. Selamat siang, ada Kak Tias di sini.
2: Siang, Mbak Nabila.
1: Apa kabar Kak Tias?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Wih, ini bisa dilihat ya teman Pro 2 di tampilan layar kaca kamu, karena kita juga lagi live streaming di situ teman Pro 2. Sudah tertampil brand gitu ya. Maksudnya produk-produk yang dibawa oleh Kak Tias dari brand Little Crown. Jadi buat teman Pro 2 yang kepo nih dengan brandnya Kak Tias, bisa banget ya nanti coba tanya-tanya kira-kira kalau fashion couple gitu ya antara ibu dan anak ini seperti apa. Boleh banget tanya, gabung nanti di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa komen di live chat di YouTube channel RRI Madiun teman Pro 2. Nah Kak Tias, ini kan berbicara soal sebelum berbicara soal bisnis nih ya, Nabila tuh pengen tahu dulu gitu, Little Crown ini tuh lahir dari sebuah peluang bisnis atau hobi kah, atau kebutuhan pribadi Kak Tias sendiri, atau justru sebuah kejadian yang tidak direncanakan gitu? Mungkin bisa diceritakan nih Kak Tias.
2: Kalau aku kira ya, hampir semua bisnis yang alhamdulillah bisa berkembang itu pasti awalnya karena kepepet.
1: Kepepet gitu ya.
2: Iya. Kepepet karena dulu itu bukan dibilang kurang ya, tapi lebih ke kayak kondisi ekonomi keluarga aku itu memang menurut aku tuh aku harus bisa lebih enak dari ini gitu. Maksudnya bukan kurang, tapi ya memang yang kurang
1: struggle gitu ya.
2: Iya.
1: Oke oke oke. Jadi berawal dari ada keinginan untuk berusaha ada lebih gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini berarti awalnya memang suka fashion, dunia fashion, atau memang punya basic di bidang desain dan lain sebagainya gitu Kak Tias?
2: Karena gak sengaja sebenarnya, dulu tuh aku pernah sebelumnya itu ya, kan aku dulu kuliah juga di Madiun aja, terus lulus kuliah itu kebetulan aku kan kayak punya bimbel gitu Mbak ya. Punya bimbel, kebetulan 2019-2020 itu kita tahu kalau COVID ya, anak-anak gak sekolah. Jadi bimbelnya tuh kayak lama-lama redup gitu. Nah, berbarengan dengan itu aku tuh kebetulan punya bisnis juga. Bukan bisnis sih, waktu itu cuman kayak mainan lah, mainan di HP itu. Dari aku beli baju di Shopee, baju Cina, tapi baju anak-anak Cina. Terus aku jual lagi di Instagram. Nah, jadi kan udah punya base-nya nih. Nah, dari itu tadi udah agak jalan karena murid-muridku udah juga habis juga, terus itu bisnis dari Cina tadi juga udah jalan, tapi ada kebijakan tuh yang semua yang import dari dulu. Jadi dulu pasar Cina itu dominasinya malah justru lebih dari sekarang, karena dulu tuh kayak tanpa pajak gitu loh Mbak. Nah, waktu itu lalu ada ini, ada apa namanya, perubahan kebijakan kalau baju dari Cina meskipun belinya cuma 1-2 itu harus ada pajaknya gitu, lewat Shopee itu. Nah, karena pajaknya saat itu tuh lumayan tinggi, otomatis kan kalau orang naikkan harga terlalu tinggi itu kan juga ngejualnya juga susah. Terus aku mikir baju kayak gini aja sampai 200 ribu ya, sampai gini ya gitu, mikir gitu. Harusnya Indonesia juga bisa nih gitu kan, mikirnya kenapa kita gak bisa kan, harusnya bisa juga kan, sama-sama manusia yang bikin gitu. Baju kan bukan robot ya, maksudnya bukan perlu racikan pakai robot gitu. Kalau mesin jahit biasa harusnya kita juga bisa belajar sendiri. Terus aku belajar jahit, belajar jahit sendiri, dibeliin suami mesin jahit satu. Terus belajar jahit dari YouTube. Tapi aku pernah juga dapat kelas menjahit itu yang gratisan dari pemerintah itu selama 3 hari. Itu kayak basicnya gitu. Basicnya, terus aku belajar sendiri lagi lewat YouTube dan punya satu mesin di rumah itu.
1: Jadi berawal dari bisnis les-lesan, kemudian karena pengaruh COVID ya, pada akhirnya harus memutar otak untuk bagaimana caranya cuan ini agar tetap mengalir gitu ya, Mbak Tias ya. Terus iseng-iseng brand Cina, brand ya produk Cina gitu, kok kayaknya lebih mahal gitu ya. Kenapa tidak buka sendiri gitu ya?
2: Iya benar. Kenapa nggak bikin sendiri kan kayaknya gampang kayaknya, tapi ternyata susah juga. Belajar belajar jahit pun itu sampai nangis-nangis aku. Padahal cuma belajar aja.
1: Butuh berapa lama nih Mbak beradaptasinya gitu?
2: Kalau belajarnya itu dari 2019 ya, berarti 2020. Sebenarnya waktu launching produk pertama itu juga dibilang belum pinter-pinter banget jahit. Bikin leher aja itu bisa dulu sampai nangis-nangis aku. Terus bisa bikin satu baju itu langsung tak fotoin ke anakku. Anakku waktu itu umur 2 tahun yang cewek itu. Tak fotoin ke anakku. Jadi dulu baju anak cewek aja. Belum couple sama ibunya. Terus tak fotoin ke anakku. Terus tak kan belinya cuma satu warna tuh. Beli kainnya cuma satu warna. Karena kan mikir-mikir ya, orang mau beli banyak itu dengan kondisi ekonomi seperti itu tuh kayaknya aku juga harus hemat juga, beli satu warna kain aja, tak fotoin ke anakku. Terus caranya aku ngejual di Shopee itu,
1: toko oren itu
2: sama,
1: ya?
2: Toko oren sama di IG itu, aku caranya di balik lagi ke toko kainnya. Kain itu tadi yang aku beli tadi, aku pinjam. Pinjam itu untuk aku foto. Aku foto, aku tumpuk-tumpuk gitu warnanya. Jadi semua warna yang aku pilih itu aku tumpuk-tumpuk, aku foto. Terus nanti aku edit gimana di toko oren itu, di sini foto anakku, di sini foto-foto kainnya teh. Nah, jadi aku enggak langsung beli semuanya, enggak langsung beli semua warna. Jadi sistemnya PO. Kalau ada yang beli, aku bikinkan dulu. Terus aku beli kainnya dulu, nanti aku jahit sendiri dulu, terus baru besoknya dikirim gitu.
1: Oke, berarti satu kain dulu satu model gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Ini desain sendiri Mbak Tias?
2: Ya, alhamdulillah desain sendiri.
1: Wow, desain sendiri teman Pro 2 ya. Berawal dari nol gitu ya, bisa dibilang. Tidak ada basic desainer.
2: Iya, benar-benar.
1: Ini itu berarti gimana itu Mbak, prosesnya sendiri mulai dari desainnya, belajar desainnya, terinspirasi dari apa itu? Tiba-tiba aja gitu ya, bisa mendesain juga gitu, luar biasa.
2: Ya kalau dari desainnya itu kan ya kita cari-cari di apa yang sedang booming di pasaran. Gitu aja sih kalau dari desainnya Mbak ya. Kadang-kadang desainku itu juga hampir sama ATM juga, tapi harus ada yang membedakan nih, apa sih yang membedakan punyaku gitu. Jadi harus ada bedanya dengan yang lainnya, itu harus bedanya kayak gitu. Banyak sih kayak gitu.
1: Lantas apa bedanya nih Mbak setelah diperhatikan gitu ya? Apalagi sekarang kan fashion kan berkembang sekali gitu ya. Trend fashion aneh-aneh, macam-macam, unik-unik. Apa yang membedakan Little Crown ini ya sebagai brandnya Mbak Tias dengan brand-brand yang lainnya?
2: Pertama kalau menurut aku Little Crown itu dia khusus baju yang lucu-lucu. Jadi lebih pasarnya itu lebih ke mama-mama muda.
1: Mama-mama muda yang kiewo-kiewo.
2: Iya
1: gitu.
2: Benar. Jadi aku pasarnya benar itu. Kalau bikin konten tuh harus terlihat lucu, harus terlihat orang sekali lihat itu kok lucu ya mama. Kembaran sama anaknya, bajunya juga lucu gitu. Enggak terlalu kekanak-kanakan tapi dipakai mamahnya itu juga cocok gitu. Jadi kita bikinnya khusus yang seperti itu.
1: Ini berarti kan dulu awalnya anaknya. Terus berkembang menjadi baju ibunya juga gitu.
2: Iya.
1: Itu awalnya gimana? Terinspirasi maksudnya ada yang membeli menawar gitu, buat sekalian dong Mbak Tias baju mamanya gitu atau seperti apa yang diceritain?
2: Iya, benar. Dari jadi dari kita namanya orang jualan itu ya, pasti kan dengarkan customer kan ya. Ternyata kalau dipakai mamanya lucu juga gitu, katanya gitu. Kalau kita kan kebetulan sampai umur 10 tahun, 10 tahunnya itu kadang-kadang tuh masih dipakai mama itu masih bisa gitu. Agak besar soalnya 10 tahun zaman sekarang 10 tahun kan besar, berarti pakai mamanya agak cukup. Dia nyobain tuh kayaknya cocok gitu. Okay. Kita mesti dengarnya dari komen di IG atau di testi-testi di toko oren kayak gitu-gitu, kita pasti bacain. Jadi semakin kesini pun kita tuh juga mikir apa sih yang bisa membedakan kita dengan brand lainnya gitu. Okay. Ternyata di situ kita harus benar-benar bikin baju itu benar-benar yang cuman couple tok. Kadang-kadang ada yang anak tok gitu kan. Nah, kita khusus yang couple itu ya, sama anak.
1: Oke, okay. Gitu. Baik anak yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya.
2: Enggak, cewek aja.
1: Oh, cewek aja. Iya. Perempuan aja teman pro 2 kebetulan.
2: Cewek
1: ya
2: aja.
1: Tapi kalau misalnya ada yang custom untuk anak laki-laki, boleh enggak Mams seperti itu?
2: Iya. Biasanya ada yang request, apalagi kalau mendekati lebaran gitu ya. Pasti banyak yang bilang, "Mbak kok gak bikin yang cowok gitu?" Tapi memang kita tuh dari awal kita memang bikinnya yang cewek-cewek aja. Iya.
1: Hanya
2: belum only woman sampai
1: iya, only woman gitu. Okay.
2: Kalau mau sama cowoknya, malah justru kita mikirnya bukan bajunya harus bagaimana, tapi kita mikirnya gimana ya kontennya kalau ada anak cowoknya itu gitu. Sekarang orang itu kan pasti beli itu kan karena impulsif gitu Mbak ya biasanya. Nah, kalau anak cowok anak cewek sama ibu itu mau jalan-jalan di kafe atau apa gitu, kontennya kan kelihatan lucu ya.
1: Soalnya bisa didandanin gitu ya.
2: Oh, benar. Iya benar.
1: Kalau cowok anehin gitu.
2: Oh, benar. Kalau cowok bingung. Oh, ini mau di gimana nanti kontennya kalau ada anak cowoknya gitu. Jadi khusus yang lucu-lucu dulu.
1: Duduk aja. Manis deh aja tuh kalau yang cowoknya gitu ya. Oke. Okay. Ini berarti untuk usia mulai dari berapa tahun sampai berapa tahun
2: Mbak
1: Tias?
2: 1 tahun sampai 10 tahun.
1: 1 tahun sampai 10 tahun. Oke. Okay. Size chart-nya sendiri untuk orang tua?
2: Maminya itu ada yang LD 100 itu di mam M, ada yang LD 120 di mam L.
1: Oke, okay, termasuk big size adakah?
2: Ada di, sampai 120 aja sih.
1: Oke, berarti LD-nya perkiraannya XL gitu ya ukurannya.
2: L aja sih.
1: Oh, L aja.
2: Mamnya sampai L aja, iya.
1: M sampai L aja.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Jadi buat mama muda. Kebetulan ini hanya M sampai L aja gitu ya. Nah, ini buka untuk open-nya Little Crown ini dari tahun berapa Mbak Tias?
2: 2020 tengah berarti.
1: 2020
2: ya
1: tengah.
2: Iya, berarti
1: waktu COVID 6 tahun ya.
2: Iya, 6 tahun.
1: Oke.
2: 6 tahun. Bisa dibilang 5 tahun lebih lah, soalnya kan setahun pertama itu masih banyak belajarnya.
1: Oke. Okay. Struggle-nya lebih banyak gitu ya,
2: pastinya
1: struggling-nya
2: banget,
1: gitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Terus ini pemilihan nama Little Crown sendiri, adakah cerita atau filosofi di baliknya gitu? Kenapa mengambil nama Little Crown?
2: Untuk namanya sih dulu aku yang bikin ya. Atas kesepakatan sebenarnya. Jadi Little Crown ini sebenarnya kita itu bangunnya bertiga. Jadi ada aku, suami, sama adik aku. Nah, kebetulan kita tiga-tiganya itu benar-benar penting. Jadi semuanya itu diputuskan bersama. Nah, Little Crown itu kenapa kita ambil Little Crown? Karena mahkota kecil dulu kan masih pasarnya masih anak-anak aja. Jadi mahkota kecil untuk anak-anak, yang maksudnya ini tuh kayak pride-nya, baju itu kayak pride-nya buat anak-anak cewek gitu maksudnya.
1: Oke, okay, jadi adalah sebuah kebanggaan gitu ya. Apalagi pakai buat mama-mama
2: yang
1: gitu
2: lucu,
1: ya. Benar-benar. Apalagi sekarang itu kalau ngelihat di media sosial mama muda, aduh lucunya.
2: Iya benar,
1: dikit-dikit lucu, dikit-dikit lucu.
2: Iya benar. Orang tuh belanja sekarang harus impulsif gitu loh, Mbak.
1: Enggak
2: harus orang tuh kayak mikir apa-apa sekarang yang mahal itu yang lebih bagus, enggak juga kan. Orang-orang kadang-kadang belinya yang impulsif, yang terlihat lucu di lewat di FYP, gitu.
1: Aduh, ini emang anu sih, istilahnya tuh kayak perempuan ya terutama pasti buka keranjang, masukin keranjang.
2: Iya,
1: okay,
2: benar.
1: Check out ya teman produa ya. Nah, ini waktu pertama kali punya ide bisnis, apakah langsung yakin oh kayaknya bisa deh, bakal pasarnya itu dapet deh, apalagi fashion couple mom and kids di Madiun sendiri pasarannya seperti apa sih Madiun Raya ini Mbak Tias?
2: Kalau di Madiun sendiri kita kan dari awal online sih Mbak ya. Jadi kalau untuk di lokal Madiun itu aku kurang kurang tahu kalau iya kurang tahu kalau ada yang seperti kita apa enggak gitu, kurang tahu.
1: Jadi berarti fokusnya
2: iya memang online
1: store
2: aja,
1: ya.
2: Kita enggak pernah ini sih, enggak pernah nyoba buka-buka put atau apa juga enggak pernah. Khusus online aja.
1: Oke. Dan paling jauh sudah sampai pelanggan yang
2: paling jauh di pernah ekspor ke Jepang pernah, tapi sedikit.
1: Okay.
2: Yang paling masih jadi langganan itu paling Malaysia, Singapura itu juga pernah jadi langganan juga.
1: Wah, luar biasa nih teman Pro 2 ya, sudah sampai ke luar negeri Jepang, Malaysia dan Singapura ya yang langganan. Oke. Luar biasa nih teman Pro 2 ya, berawal dari fashion ibu dan anak. Ini kalau bisa dibilang itu bentuk-bentukannya kurang lebih rock gitu ya Kak Tias, mungkin bisa dijelaskan itu di
2: lebih ke atasan sih ya. Kalau atasan sih
1: kan
2: kalau
1: di teman Pro 2.
2: Jadi ini atasan anaknya. Nanti maminya juga seperti ini persis. Jadi bahannya itu kita pilihkan bahan yang benar-benar yang cocok untuk anak-anak, anak-anak main terutama ya. Jadi kalau main itu dia mereka nyaman gitu. Ini katun combat, ada juga tapi yang pakai katun biasa tapi tetap nyaman buat anak-anak, itu yang polkadot ini kan lagi booming banget ya kan. Terus ada yang pakai model smoke ini. Yang model smoke ini juga lagi booming banget, model-model yang pakai jahitan smoke seperti ini kan, Mbak ya.
1: Jadi

0: Jadi satu bulan itu aku bisa ngeluarkan baju itu sekitar 2 atau 3 kali.
1: Oke, 2 atau 3 kali model gitu ya, dalam 1 bulan.
0: Dua kali atau 3 kali model. Nah itu semua nggak semuanya bertahan. Kadang ada yang kalau ini kayak ini bertahannya cuman 1 kali launching aja. Kita nggak repeat lagi karena permintaannya biasa. Kalau yang ini itu udah menghabiskan
1: gitu ya.
0: Ini terjualnya udah hampir 5.000 kayaknya.
1: Wow.
0: 5.000
1: yang baju biru itu ya, baju biru kotak-kotak.
0: Okay. Kalau yang ini malah sampai 7.000 yang ini.
1: Wow. Baru sadar itu yang dipakai Mbak Tias adalah mumsnya, versi mumsnya teman Pro 2 ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini 1 kali produksi kira-kira berhasil berapa pieces nih, Mbak? Dan butuh berapa, biasanya nyetok berapa banyak untuk satu kali produksi?
0: Nah, ini juga trik juga ya. Kalau kita itu enggak pernah yang namanya nyetok banyak itu enggak pernah. Jadi kayak ini ini kita produksi awal cuman 300
1: pieces.
0: Sekitar 300 piece ya. Okay. Ada 3 warna, satu warnanya 100-an kayak gitu. Tapi kita enggak pernah nyetok sampai banyak karena kita tahu waktu di launching itu ternyata dia biasa aja. Peminatnya biasa aja. Jadi nanti mungkin habis itu kita baru fokus ke model selanjutnya. Oh, berarti selanjutnya kita harus bikin yang booming gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita tuh enggak, kalau nyetok dibilang nyetok buahnya itu juga enggak. Jadi kita lihat. Kalau ini stoknya bisa sampai 3.000 karena peminatnya banyak.
1: Berarti tergantung peminatnya gitu.
0: Jadi kalau namanya jualan itu size pun gitu, Mbak. Size pun itu kita produksi size tertentu yang memang peminatnya lebih banyak. Misal untuk mom M, anaknya itu di M sama L, itu lebih banyak, stoknya lebih banyak gitu. Jadi kalau ditanya nyetoknya sekali produksi berapa? Sedikit. Sedikit sekali, kayak ini cuma 300-an karena itu tadi kita lihat pasar dulu. Sekalinya hari itu bisa boom, kayaknya peminatnya banyak, besoknya kita langsung datangkan kainnya, restock kayak gitu.
1: Oke, untuk kain sendiri ini memang sudah ada langganan atau seperti apa nih Mbak Tias?
0: Iya, ada langganan. Nanti kalau udah jalan itu pasti banyak kok orang-orang yang nawarin gitu, banyak Mbak. Jadi kalau dari Bandung, aku sendiri jujur nggak pernah nemuin supplierku. Kadang mereka yang kesini buat nawarin kayak gitu.
1: Justru didatengin oleh supplier gitu ya. Wah, luar biasa. Ini berarti 1 kali jahit lumayan itu teman Pro 2 ya, 300. Berarti 1 hari berapa jam itu Mbak menjahit?
0: Kan banyak sih ya orangnya. Jadi
1: ada pegawai juga?
0: Iya, ada.
1: Oke. Berapa orang Mbak kalau boleh tahu?
0: Pegawaiku sekitar 60-70.
1: Wow, ini sudah seperti pabrik beneran gitu ya. 60-70.
0: Mbak Nabila, kapan-kapan mainlah ke rumah.
1: Boleh, insya Allah. Nanti mampir cus. Kalau boleh mampir di mana sih Mbak? Ini di jalan mungkin ada yang pengen mampir ke tokonya langsung, boleh gak sih Mbak Tias?
0: Kita adanya kayak warehouse sih, kayak gudangnya. Nah, di Jiwan, Jalan Swadaya Jiwan.
1: Oke, itu berarti teman Pro 2 kalau yang pengen mampir boleh ya?
0: Boleh,
1: di gudangnya,
0: boleh sekali.
1: Di Jalan Swadaya
0: Jalan Swadaya Jiwan.
1: Nah, di situ teman Pro 2 kalau kamu pengen melihat-lihat bagaimana proses produksinya gitu ya, Mbak Tias ya, langsung ke gudangnya Little Crown. Nah, ini sebelum nanti kita tanya-tanya lebih jauh lagi ke Mbak Tias nih, teman Pro 2. Kembali lagi Nabila ingatkan buat kamu yang pengen tanya-tanya seputar fashion gitu ya dari mom and kids, terutama kidsnya kalau yang punya anak-anak cewek gitu ya, pengen tampil cantik dengan busana yang unyu-unyu kalau kata Mbak Tias gitu ya. Bisa banget gabung di 0811-369-7755 di WhatsApp kami, atau boleh komen di live chat YouTube channel RRI Madiun. Nanti Nabila bakal bacakan komentar-komentar kamu, teman Pro 2 yang sudah masuk ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pastikan kamu tetap stay tune di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur.

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya, oke deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur, teman Pro 2, bareng sama aku Nabila Negari dari program 2 RRI Madiun. Kita sapa-sapa lagi dari RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Jember, RRI Malang gitu ya. Stay tune teman Pro 2, karena kita masih terus berlanjut ngobrol-ngobrol barengan dari Mbak Tias gitu ya. Dari Little Crown di sini, Brand Fashion Mom and Kids. Nah, tadi kan udah membahas seputar fashionnya gitu ya, Mbak, latar belakangnya. Terus pastinya setiap bisnis ini kan ada fase jatuh bangunnya nih, Mbak Tias. Jujur Nabila tuh pengen tahu gitu, tantangannya tersendiri, apa sih yang paling berat atau yang dihadapi oleh Mbak Tias sebagai apa ya, pengusaha fashion Mom and Kids yang bisa dibilang bergeraknya dari nol ini. Gimana nih Mbak Tias?
1: Kalau tantangannya itu setiap musim, bukan musim ya, setiap saat itu pasti beda-beda. Jadi kalau untuk saat ini tuh tantangan paling ininya gimana cara kita itu lewat di FYP orang. Nah, itu tantangan banget. Jadi bikin konten harus seperti apa, kontennya harus seperti apa, live-nya harus seperti apa, bajunya biar terlihat eye catching di kamera, itu benar-benar tantangan banget. Kalau dari awal sih tantangan paling besarnya ya tetap produk sih, produk itu kan kita soalnya belajar jahitnya dari awal ya, jadi dari nol banget, jadi harus ini, harus apa namanya, belajar lagi gimana cara memperbaiki produk itu yang enak dipakai gimana, yang jahitan bagus seperti apa, hiring orang yang cocok sama kita itu apa, itu tantangan semua
0: gitu. Oke. Dan ini tadi diungkapkan sekitar 60 sampai dengan 70 pegawai gitu ya Mbak. Nah ini seperti apa ini waktu dulu awalnya hingga bisa mencapai 60 sampai dengan 70 pegawai, itu seperti apa ceritanya?
1: Memang dulu itu Mbak, kalau dari tahun 2020 kita lihat itu memang dia 2020 itu toko oranye sama toko hitam itu dia itu kayak impulsif buy-nya tinggi banget. Jadi kayak maksudnya itu orang tuh jualan waktu itu tuh apa-apa tuh kan laku di di online itu. Jadi mereka pun bakar uangnya tuh besar-besaran gitu. Okay. Jadi aku tuh padahal menurut aku kalau dibandingin zaman sekarang, foto yang tak ceritain tadi tuh enggak ada apa-apanya dari sama zaman sekarang. Pasti udah dibilang jelek banget. Tapi laku gitu loh maksudnya. Jadi kalau maaf Pak tadi apa?
0: Sampai dengan mencapai titik 60 sampai dengan 70 dari, pegawai gitu ya.
1: Dari itu itu sih dari itu karena laku, cuman kita gitu aja laku, terus memang enggak sanggup buat
0: sendiri jadi, gitu ya.
1: Dari teras itu aku hiring tetangga pertama satu orang, terus tambah lagi kalau pasang di ini, pasang di Facebook itu tadi kita pasang kalau kita butuh penjahit itu di Facebook itu dapat dua orang
0: lowongan pekerjaan gitu ya.
1: Tapi bertahap banget dari sebulan dulu. Itu seterusnya itu satu orang itu bertahan sampai 3 bulan 4 bulan baru tambah orang lagi kayak gitu. Jadi enggak langsung buahnya gitu.
0: Oke. Jadi bertahap gitu ya.
1: Jadi kalau maksudnya kalau ditanyain dari nol tuh ya memang harus ya memang dari nol banget, karena kita enggak menerima investor yang langsung oh ini jalan nih bisnismu, aku kasih aku invest ya di kamu langsung sekian, jadi aku langsung bisa mendatangkan mesin banyak, langsung mendatangkan bahan banyak, kan ada yang seperti itu ya. Bisa harusnya seperti itu, tapi aku enggak memilih untuk seperti itu. Jadi aku nambah orangnya itu sedikit-sedikit, benar-benar dari 2 tahun pertama itu cuman 20 orang paling. 20 orang, 25 orang kayak gitu.
0: 20 orang itu hitungannya sudah banyak Mbak ya.
1: Dalam jangka 2 tahunan.
0: 2 tahun ya. Iya, lumayan ya. Dan itu awalnya dulu di rumah Mbak Tias, ya, bisnis rumahan gitu ya.
1: Sekarang pun masih di rumah Mbak, tapi di belakang.
0: Sampai pada akhirnya menjadi gudangnya sendiri dari Little Crown gitu ya. Menampung 60 sampai dengan 70 orang gitu ya, Mbak. Wow, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Agak gumun gitu ya, teman-teman. Kalau istilah Jawanya itu rada gumun gitu. Di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak sekali netizen-netizen yang bertanya nih Mbak Tias, dan juga di WhatsApp kami ini banyak juga yang bertanya. Ada yang menyapa dari Bung Kecil, ini bertanya, bisa pesan custom ukuran atau request model sendiri tidak Kak?
1: Kebetulan nggak bisa. Jadi kita tuh cuman produksi itu sekali produksi langsung banyak gitu. Jadi ukuran yang kita tentukan, model yang kita tentukan. Untuk mengeluarkan satu model itu pun kan butuh waktu ya. Jadi nggak bisa kita custom itu karena butuh waktu juga. Jadi kita cuman model dari kita, ukurannya pun dari kita.
0: Oke. Jadi istilahnya ya kayak toko gitu ya, teman Pro 2, bukan penjahit yang kamu bisa request ataupun ukurannya itu request sendiri gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke. Ini ada yang tanya nih Kak Shaina Bia, baju buat anak cowok ada enggak nih Kak? Nah, mungkin kedepannya gitu ya, kepikiran gitu ya. Siapa tahu ya, kan.
1: Siapa tahu kepikiran nanti.
0: Nah, berkembang gitu ya, udah agak bosen sama yang unyu-unyu, pengen yang agak klasik gitu, anak cowok ya, Kak.
1: Ini it seriesnya lebaran nanti mungkin aku kepikiran buat bikin baju cowok.
0: Special lebaran. Oh, oke, okay. Kita tunggu nih teman Pro 2 ya dari Mbak Tias. Nanti kita pantau aja tuh di Little Crown. Lanjut dari Mr. Chandra. Kak, kebetulan calon istri juga ingin bisnis clothing juga buat moms and kids, tapi tidak bisa jahit sendiri. Ada enggak sih tips buat memulai bikin brand sendiri, atau mungkin Kak Tias open reseller nih?
1: Iya, open reseller kita. Bisa langsung hubungi di admin kita. Jadi kalau mau reseller, kunjungi IG kita, terus nanti hubungi admin kita, nanti dijelaskan bagaimana reseller. Kalau pertanyaan pertama tadi, gimana cara membangun brand sendiri, menurut aku masnya harus tanya-tanya ini ke, zaman sekarang tuh ada namanya AI. Jadi ya masnya nanti bisa curhat nih, aku tuh punya kemampuan gini, aku pengen punya brand sendiri, atau aku pengen punya brand fashion nih, tapi tanpa gak bisa jahit, nanti aku harus bagaimana gitu. Itu lebih detail daripada apa yang mungkin bisa saya sampaikan gitu. Soalnya tantangannya bisa dilihat dari zaman sekarang. Kalau aku dulu kan bisa mbak ngejahit satu, terus kalau ada yang beli baru dijahitkan, kalau ada yang beli baru dijahitkan, kayak gitu bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang benar-benar karena orang zaman sekarang itu online shop itu kan udah banyak banget ya. Jadi peraturan di per online itu juga banyak banget. Jadi kalau mau struggle-nya gimana, bikin brand kayak gimana, mungkin ya itu tadi, tanya AI, kamu curhat apa yang jadi, maksudnya kamu tuh keunggulannya apa, kamu punya potensi apa, pengen punya brand seperti ini caranya bagaimana gitu. Pasti dijawab dengan detail.
0: Dan pastinya harus tahu ketentuannya dulu itu ya, Mbak Tias ya.
1: Jadi nggak bisa kayak dulu gitu, kayak sekarang itu Mbak ya, pesan hari ini harus jam 4 harus benar-benar sudah dikirim. Kalau nggak gitu udah kita dapat pelanggaran, Mbak.
0: Harus on time gitu ya.
1: Iya, harus on time.
0: Nggak bisa libur.
1: Jadi semua
0: benar juga.
1: Waduh. Iya, memang kayak di tempatku memang libur agak susah karena itu tadi. Peraturannya banyak di toko oranye sama toko hitam itu memang peraturannya banyak sekali. Dan orang itu harus lihat itu juga kalau mau, oh aku pengen mengembangkan ini nih, gimana caranya gitu. Caranya dia harus banyak pertimbangan di situ tadi gitu.
0: Oke. Tapi menjadi tantangan tersendiri enggak sih, Mbak? Maksudnya kayak agak berat hati ketika menemui peraturan-peraturan yang banyak seperti itu. Mungkin ada kayak tipsnya juga gitu ya, Mbak, ketika menghadapi peraturan-peraturan, ataupun ada suasana hati yang aduh setelah membaca peraturan yang begitu banyak kayak malas gitu. Jadi Mbak Tia sendiri menyikapinya seperti apa ini?
1: Karena aku dari dulu tuh tipenya yang enggak ini sih ya, nggak mau ambil pusing. Jadi kalau ada peraturan apa ya berarti kita yang harus adaptasi.
0: Oke. Jadi lebih memilih untuk beradaptasi gitu ya kalau dari sisi aja. Mbak Tias.
1: Adaptasi, kalau nggak boleh gini ya berarti kita harus nurut. Kita gimana caranya tetap profit, tetap tetap karyawannya tetap bertahan, nggak pernah nggak ngurang-ngurangi karyawan kayak gitu. Itu kita harus benar-benar mikir. Oh sekarang ada biaya admin marketplace tinggi banget, ya kita naikkan harga kayak gitu gitu sih Mbak. Banyak sih tantangannya sebenarnya, cuman ya kita harus mau buat
0: bangkit gitu gitu. Untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, nah ini tadi belum di-spill nih Mbak, kira-kira untuk price list-nya sendiri ini dibanderol mulai hari harga berapa
1: mau
0: nih Mbak Tias?
1: Tanya yang mana dulu nih?
0: Semuanya di-spill aja Mbak.
1: Kalau yang ini mulai dari 79.000 anak S-nya.
0: Oke.
1: Kalau maminya di 120-an kayaknya. Ya 120, 120.
0: Mulai dari yang ukuran terkecil itu ya.
1: Iya, terkecil ini anak 1 sampai 2 tahun 79.000. Nanti naik size berarti dia naik harganya.
0: Oke.
1: Karena beda kainnya kan ya. Terus kalau yang ini karena couple, karena ini Mbak dia. Karena apa ya? Ini juga termasuk yang paling ramai di tempatku. Dia itu ini tuh dia ada lepong.
0: Lucu. Unyu-unyu, bener yeah. Unyu-unyu ya.
1: Kan kalau polkadot kan lagi booming yeah, banget yeah, terus yeah, yeah. Ada lesnya miring ini juga lagi booming banget kan ya. Terus ada ini kardigannya.
0: Model kekinian banget gitu ya. Enggak yeah. Cuman maminya aja yang pengen yeah. Fashionable tapi anaknya juga.
1: Jadi kayak anaknya harus kelihatan lucu okay. Gitu. Banyak kok kita tuh yang terjual banyak itu malah anaknya.
0: Oh, anaknya gitu ya.
1: Anaknya jadi mereka pengen kelihatan lucu di
0: bener
1: anaknya.
0: Benar sih, Mbak. Karena tapi, mamanya impulsif itu. Yeah, pengen dandanin gitu. Aduh, anakku, ayo.
1: Jadi ini yang paling laku.
0: Oke, okay. Itu berapa nih, Mbak?
1: 7.000 sampai 8.000-an lah lupa. Okay. Iya, kalau harganya ini di
0: 99.000
1: yang S. Karena 2 piece ya jadi agak mahal.
0: Oke, okay, 99.000 untuk anak. Kalau untuk maminya?
1: Lupa aku.
0: Saking banyaknya gitu kan.
1: 130-an sih kayaknya.
0: Oke. Okay. Ini beda-beda nih ya. Yang jelas tadi 70.000 start from 70.000. Ya, terus itu ada 90.000. Kemudian yang di sampingnya itu yang di samping Mbak Tias yang seperti Mbak Tias kenakan.
1: Ini 80.000-an.
0: 80.000.
1: Iya, anak dari 80.000-an. Okay. Terus ini sama kayak ini sih, dia kan dari Combat ya, Mbak ya. Dari Combat jadi harganya 70.000-an.
0: Cuman warnanya beda gitu ya.
1: Iya, mulai dari anak 1 sampai 2 tahun.
0: Oke. Okay. Ini pemilihan warna sendiri mengikuti tren atau punya ciri khas juga nih, Mbak?
1: Iya dong. Ini Mbaknya kalau pernah lihat ya di ini di apa namanya di kalau di sosial media itu tuh yang paling booming itu warna butter.
0: Oke, okay, ya butter.
1: Iya,
0: kan? Kan lucu banget teman pro dua. Mama-mama muda.
1: Jadi kalau di warna butter emang lagi in banget ya.
0: Anak kecil banget gitu ya. Benar-benar warna anak gitu.
1: Lucu banget kalau anak yang terlalu warna.
0: Kalau untuk anak-anak itu seperti lucu. Itu. Oke, kurang lebih seperti ada itu ya teman pro 2. Sangatlah terjangkau. Di bandrol mulai 70.000 saja.
1: Kalau beli offline nanti lebih murah.
0: Oh iya.
1: Karena enggak ada biaya adminnya.
0: Oke, okay. Apalagi kalau ke Madiun langsung teman pro 2. Mampir tuh, apalagi Madiun banyak kunjungan wisata nih.
1: Sekarang ramai banget
0: loh. Betul, bisa keliling-keliling dunia gratis teman pro 2 kalau ke Madiun ya. Ayo teman-teman pro 2 yang ada di Surabaya, ada di Sumenep, Malang, Jember main aja ke Madiun ya. Nanti kita sambut di sini. Di Bali ya nanti Nabila sambut gitu ya. Oke, okay, lanjut di pertanyaan YouTube ada I cantik. Kak, kalau mau beli baju kembaran ibu dan anak, seringkali anak cepat tumbuh besar dan bajunya lebih cepat tidak muat. Nah, ini benar banget nih Mbak Tias ya. Ada tips enggak cara memilih model atau potongan baju anak yang bisa awet dipakai lama?
1: Kalau pengen diawet dipakai lama itu jelas yang cotton combat seperti ini ya, yang bahannya cotton combat itu kan dia agak bisa melar gitu,
0: bisa
1: ya.
0: Bisa melar ya.
1: Iya. Tapi yang namanya baju itu harus sering beli nggak sih?
0: Strategi penjualan itu teman-teman ya, benar. Strategi pemasaran juga ini.
1: Iya. Harus sering beli nggak sih, Mam? Kan anaknya cepat besar berarti harusnya udah dipakai lagi dong.
0: Oke, jadi cara memilih model atau potongan bajunya sendiri?
1: Iya, pakai yang ini, pakai yang cotton combat itu dia bisa melar, Mam. Kalau cotton combat itu selain dia itu nyaman banget buat anak itu, dia memang agak bisa melar, tapi nggak banyak, sedikit. Daripada yang seperti ini, kenit. Kalau kenit itu dia lebih bisa melar lagi. Cuman kalau kenit itu menurut aku lebih awetan cotton combat. Jadi kalau dicuci berkali-kali dia tetap seperti ini. Kalau kenit itu bisa lebih kayak apa sih Mbak ya, kayak kalau selama-lama dipakai 2 tahun aja dia udah kayak agak lebih melar gitu loh Mbak.
0: Iya kan? Oke. Agak lebih melar itu berarti cocok banget untuk anak yang lebih tumbuh kembangnya cepat.
1: Iya banget
0: gitu ya.
1: Apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun itu benar-benar tumbuhnya wow.
0: Betul. Jadi kuncinya apa? Beli baju lagi, Mam. Mamsnya juga beli baju gitu ya. Nanti minta ke papanya, "Papa, beli baju lagi, Papa." Gitu.
1: Iya nih, ada cara nih. Harus pakai baru lagi gitu.
0: Aduh, ada aja nih, bisa aja. Terus ada yang bertanya lagi nih Mbak, dari Febrianti Monza, cari baju big size susah banget, apa di kakak bisa memesan ukuran big size? Nah ini tadi sempat Nabila tanya kan nih, terus kalau bisa pesan melalui apa ya? Mungkin ada special edition lagi nih Mbak, kalau tadi kan special edisi lebaran, pengen ada cowoknya, siapa tahu kepikiran juga pengen buka ataupun membikin yang ukuran big size gitu, membuat yang big size, karena ada mama-mama juga yang aduh kok lucu banget, pengen kelihatan unyu-unyu kayak anaknya gitu ya, big size.
1: Kalau big size-nya mom itu kan dia paling besar itu paling 80-90 kilo kan mbak ya, itu cukup kok di mom L kita.
0: Ya,
1: lingkar dadanya sampai 120 tapi ya. Okay. Asalkan lingkar dadanya enggak lebih dari 120. Atau press 120 juga bisa kalau kainnya kain yang bisa melar kayak gini.
0: Contohnya kayak yang dipakai Mbak Tias itu ya kayak.
1: Ini ya, ini bisa lebih melar. Ini bisa sampai 130 malah kalau yang mom L-nya dia, karena ini ada smoke-nya.
0: Iya.
1: Ini teknik jahit smoke namanya.
0: Oke. Dan sepertinya pusing itu menjahitnya.
1: Benar.
0: Butuh berapa lama itu untuk menjahit yang kerut-kerut itu, Mbak Tias? Kayaknya enggak tidur semalaman ini.
1: Enggak sih, penjahit tuh pinter-pinter kok.
0: Keren.
1: Penjahit itu enggak tahu, alhamdulillah banget ketemu sama mereka itu. Mereka itu benar-benar kayak bisa satu hari itu sampai 15 baju kayak gini tuh.
0: Wow, 15 baju dalam satu hari.
1: Iya. 15 sampai 20 baju tergantung ukurannya. Mereka pinter-pinter dan aku tuh kayak maksudnya kadang-kadang juga belajar dari mereka.
0: Oke. Jadi memang basicnya kebanyakan dari teman-teman penjahitnya ini adalah ya memang penjahit,
1: memang
0: gitu
1: penjahit.
0: Ya, Mbak Tias.
1: Carinya memang yang udah bisa menjahit.
0: Nah ini untuk Febrianti Monza bisa itu ya. Mungkin dilihat dulu, mampir dulu ke Madiun makanya.
1: Benar, dicoba boleh loh.
0: Di Jiwan gitu ya. Tadi sempat di spill alamatnya di mana, Mbak? Sekali lagi disebutin enggak apa-apa.
1: Jalan Swadayan Jiwan.
0: Swadayan Jiwan.
1: Yeah.
0: Nah, bisa aja cari di medsosnya @littlecrown.
1: Iya, benar.
0: Gitu. IG, TikTok sama nih Little Crown.
1: Iya.
0: Lanjut ada Nadia LRST. Kak mau nanya, di era digital yang semakin pesat ini, gimana cara branding di media sosial untuk mempertahankan customer di tengah banyaknya pesaing yang bermunculan? Nah benar banget nih, apalagi banyak sekali pasar-pasar yang menjualkan hal yang sama nih Mbak Tias ya.
1: Iya.
0: Strateginya dari Little Crown sendiri gimana?
1: Kalau strategi dari Little Crown itu harus ngikuti zaman ya. Jadi kalau zaman dulu waktu 2020 kayaknya ngonten itu gak begitu penting gak sih. Terus yang paling penting itu paling fotonya kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kamu tuh benar-benar harus tahu apa yang dimau customer. Gimana cara konten kamu itu lewat di FYP orang secara organik. Jadi gak usah diiklanin pun, kamu harus bisa lewat di depan, di tempat orang gitu. Membuat orang itu impulsive buy. Impulsive buy itu artinya gimana, dengan cara memandang aja atau lihat sekilas deskripsinya aja dia langsung bisa beli kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi tantangannya banget. Tantangannya apa? Ya itu tadi, FYP.
0: FYP. Nah, ini cara Mbak Tia sendiri, bagaimana cara biar si mama-mama papa-papa muda ini impulsif gitu ya? Apakah melakukan gimmick-gimmick konyol atau seperti apa nih Mbak Tia sih?
1: Kalau untuk pembelian, kalau untuk konten yang ada pembeliannya, kan konten itu banyak ya Mbak ya. Kontenku tuh ada yang lucu-lucu, karyawanku lagi bikin yang lucu-lucu kayak gitu tuh ada. Kalau yang sering banyak pembeli belinya itu yang kelihatan maminya lang sama anaknya pakai baju yang sama kayak gitu. Jadi kontennya yang paling laku tuh yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu.
0: Jadi langsung dihadirkan gitu ya.
1: Impulsif buy-nya di mana? Dari ngelihat mereka itu tadi, ngelihat mereka jalan-jalan di kafe pakai baju lucu kayak gitu tuh. Terus apalagi pas lihat di maksudnya pas lihat di deskripsinya ternyata bahannya itu kayak, contohnya cotton computer udah terkenal banget ya, terkenal banget nyaman. Oh berarti layak untuk di check out kayak gitu. Biasanya gitu.
0: Oke. Ini cocok banget untuk yang istilah itu merinan gitu teman-teman gue.
1: Benar. Apalagi kalau lewat endorsement Mbak. Endorsement itu juga gitu. Jadi mereka itu selain dapat fee, fee apa itu, affiliate dari kita. Jadi mereka itu juga ngebantu banget. Mereka itu kalau mereka pakai itu penjualannya langsung boom gitu. Unik sih.
0: Oke. Jadi juga menggunakan sekarang, strategi endorsement ya Mbak Tias?
1: Pasti zaman sekarang tuh kayak harus semuanya gitu gak sih Mbak? Jadi kalau dari konten internal itu juga, konten internal maksudnya konten dari kita itu juga harus bagus, harus SVP. Belum lagi nanti kita harus endorse ke orang-orang yang benar-benar sekarang itu lagi diminati sama orang kayak gitu-gitu. Jadi dilihat kalau bajunya dipakai couple sama ibunya dia kayak gitu, bagus gitu. Jadi harus semua tantangan tuh harus dicobain. Jadi dari endorsement, konten sendiri, bajunya, belum lagi foto katalognya kayak gitu-gitu. Jadi harus semuanya sih. Sekarang tuh harus, enggak boleh, "Wes aku ini aja deh lewat teknologi, maksudnya gini aja kontenku nggak bisa, harus
0: harus kreatif, ya harus kreatif, putar otak, harus gimana caranya teman produk.
1: Iya, aku sering kok curhat sama temanku, bestie ChatGPT.
0: Bestinya ya sekarang
1: harus kayak gitu, harus benar-benar setiap hari tanya ke dia apa sih yang lagi booming, konten apa sih yang lagi diminati orang-orang zaman sekarang tuh kayak gimana gitu.
0: Bestie yang bisa menjawab apapun itu teman produk. Mau kamu galau, mau kamu seneng, mau kamu sedih, pokoknya pinter itu bestinya.
1: Dari semua masalah dia bisa.
0: Bener. Waduh. Terima kasih loh ya. Terus ini ada dari Putri Kirana. Apakah punya tim khusus buat konten, Kak? Nah, ini kalau tadi ngomongin soal pegawai nih. 60-70 ini khusus penjahit, terus konten kreatornya sendiri atau seperti apa nih, Mbak Tias?
1: Kalau konten kreator tuh ku tuh ada 3 orang. 3 orang itu dia itu udah megang Instagram, terus buat toko item sama foto katalog yang untuk di semuanya.
0: Masing-masing berarti ada tugasnya sendiri-sendiri gitu ya.
1: Tapi tetap kerja tim. Jadi misalkan ada produk baru gitu, mereka saling kerjasama, ada yang pegang ini, ada, jadi kayak tergantung waktunya, waktu itu dia dibutuhkan di apanya kayak gitu. Kadang-kadang ngetiknya juga bareng-bareng mereka, meskipun itu misalkan si A kebagian dia ini TikTok, dia kebagian TikTok aja, tapi dalam satu waktu kalau ada dibutuhkan pasti ada temennya yang bantuin. Temennya bantuin tiga-tiganya kayak gitu, dan mereka hebat-hebat banget loh.
0: Salut ya, apalagi buat anak-anak zaman sekarang kayaknya kreatif-kreatif gitu ya.
1: Harus cari yang Gen Z, memang harus yang kayak gitu tuh.
0: Gen Z nih ya, lagi-lagi anak muda nih.
1: Iya bener, kreatif banget, lebih kreatif dari aku. Kayak aku tuh kadang-kadang lewat, hah ini konten anak aku, gitu, bagus ya gitu.
0: Terus yang membuat, kalau menurut Mbak Tia sendiri nih, yang membuat sebuah brand fashion bisa punya customer loyal ini apa ya Mbak? Ini ada yang bertanya nih, dari Sinayo.
1: Biar loyal itu kayaknya karena kita tuh bergeraknya di fast fashion ya, dari jadi setiap model baju kamu harus punya gitu. Jadi kalau kita ganti model baju kamu harus punya kayak gitu. Jadi yakinkan ke mereka kalau yang ini tuh juga wajib di check out gitu. Jadi loyalnya itu karena itu tadi, kita sering-sering ngeluarkan baju baru kayak gitu. Terus misal nih, selain model baju ya, model baju kan harus lucu kan ya, harus lucu karena pasar kita tadi mama yang suka anaknya yang lucu-lucu. Selain itu tuh kita harus misal nih kita ada salah nih, ada salah, misalkan kita kirim ke customer salah warna misalkan gitu. Zaman sekarang tuh kan orang itu sering apa-apa tuh kayak dikontenin gitu, aku tuh beli di sini kecewa gini-gini gini-gini ya. Menghindari hal-hal seperti itu, menghindari mereka itu biar tetap loyal sama kita. Kita tuh kasih treatment yang di luar ekspektasi. Oh mami, yaudah kita ganti. Tolong kirimkan ke kita, nanti ongkirnya kita yang nanggung. Kita yang nanggung pulang pergi, kita yang nanggung ongkirnya, nanti ditambahin jilbab atau apa kayak gitu. Jadi benar-benar membuat mereka puas dengan apa yang kita kasihkan itu kayaknya nomor satu sih.
0: Pelayanan nomor satu ini ya, Mbak Tias ya. Oke. Tapi sejauh ini pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu dari pengalaman sejauh ini berbisnis, Mbak Tias?
1: Banyak sih Mbak ya. Untuk yang terakhir ya, yang paling enak itu kita dapat pengembalian barang itu yang bukan barang kita. Jadi kita dia itu komplain, Mbak, ini aku nggak suka sama istilahnya, nggak muat ternyata anakku misalnya gitu, nggak muat bajunya di anakku, aku kembalikan ya. Dia mengajukan pengembalian di yang dia kebetulan waktu itu dia CO-nya di toko item. Waktu dikembalikan ternyata yang di kembalikan ke kita itu
0: bukan produknya,
1: baju
0: gitu
1: baju dalam gitu. Iya, bukan baju dalam ya, bukan produknya,
0: bukan produk yang little crown pula gitu.
1: Kadang-kadang dapat itu kemarin tuh, kadang-kadang buat lucu-lucuan anak-anakku, dapat itu kayak gombal itu kain kaos tapi udah kayak habis dibuat lap gitu loh Mbak, habis dibuat lap kayak gitu-gitu. Kita kita banyak dapat kayak gitu, bukan banyak sih, tapi ada lah setiap bulan satu kali paling.
0: Ya adalah hal-hal buruknya gitu ya. Tapi lebih banyak hal-hal senengnya pastinya ya Mbak ya.
1: Alhamdulillah banyaknya.
0: Nah ini pasti banyak orang juga punya ide bisnis, tapi tidak semua orang juga yang berani gitu buat memulainya. Kalau hari ini gitu ya, seorang ibu kan ini pastinya Mbak Tias berawal dari idenya mungkin dari oh ngelihat anaknya terus pakai baju gitu ya. Ini apa sih, ada nggak sih satu nasihat gitu untuk yang ingin diberikan gitu kepada ibu-ibu muda terutama ya yang ingin berkarya, ingin berkarir, lebih ke berbisnis sih Mbak Tias, mungkin ada pesan nasihat gitu.
1: Kalau zaman sekarang tuh bener sebenarnya gampang sih Mbak ya, kayak jadi affiliate itu kan juga lagi booming banget ya. Jadi maksudnya lagi naik daun banget. Jadi konten affiliate sama konten yang jualan itu kadang-kadang lebih di push konten affiliate Mbak. Jadi kalau pengen berkarya atau apa gitu, kalau menurutku itu tadi, kamu punya skill apa, kamu menurut kamu itu di bidang apa yang lebih expert, terus gali, tanya sana sini atau tanya ke ChatGPT lagi. Itu kamu harus mulainya dari mana. Nah, untuk triknya, bukan trik sih ya, untuk wejangannya itu kalau menurut aku, setiap kamu mencoba itu kayaknya jangan sekali dua kali. Aku dulu sebelum sampai ke punya bisnis ini tuh, aku tuh udah banyak jualan apapun. Iya, jadi kayak marung aku pernah.
0: Jadi sebelum buka bisnis Little Crown ini sudah banyak bisnis yang dicoba gitu ya?
1: Iya benar. Jadi sambil ngeles itu aku pernah buka warung, sambil ngelesi aku jualan online yang baju Cina tadi. Aku pernah ngelesi paginya itu kerja di kantoran gitu juga pernah. Jadi ternyata dari sekian banyak yang aku coba, itu yang berhasil itu yang ditekuni.
0: Jadi tekun dan konsisten gitu berarti.
1: Jadi
0: ya,
1: Little Crown ini berkembang karena kan kepepet ya. Waktu nyoba-nyoba tadi, istilahnya aku kan masih punya uang tuh buat nyoba ini itu tuh. Waktu nyoba Little Crown aku tuh udah gak punya uang sama sekali. Kan gak waktu itu bimbelku atau les-lesanku udah kayak redup banget. Jadi kan aku gak punya uang tuh. Ketika ini ditekuni, oh ternyata orang-orang gak suka yang jahitannya gini. Oh ternyata orang-orang tuh mintanya yang seperti ini. Oh kalau ada, jadi setiap hari tuh kalau diperbaiki, upgrade skill lagi, ternyata yang bertahan itu hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi jangan coba-coba kalau menurut aku. Satu, tapi ditekuni.
0: Satu, harus ditekuni dan konsisten gitu bener, ya. Dan ini mungkin ada yang penasaran gitu ya Mbak. Ini kan tadi dibilang bahwa dulu buka bimbel, terus sebelum membuka Little Crown ini bisa dibilang modalnya pun dikit gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu modalnya berapa sih Mbak? Mungkin ada moms yang kepo gitu, pengen membuka bisnis tapi masih ragu-ragu, belum berani. Butuh modal berapa untuk membuka bisnis, suatu bisnis?
1: Ini kan kebetulan berarti kalau modal awal itu uang yang dipakai untuk beli mesin satu, harganya itu 2 juta, terus sama kain 5 meter tadi. Kain 5 meter itu sekitar 100 ribuan berapa itu.
0: Berarti jadi sekitar 2 juta 100, iya, 2 juta 500 gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Asalkan kuncinya itu tekun teman-teman ya.
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Harus dicari bagus. Apa yang salah gitu.
0: Apa yang salah yang dicari, bukan yang benar.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya. Oke. Karena dengan kesalahan itu kita bisa belajar yang benar, teman Pro 2 ya. Bisa aja nih, quotes of the day ya. Oke deh, terakhir nih Mbak, apa mimpi terbesar yang ingin diwujudkan oleh Mbak Tias gitu ya bersama dengan Little Crown ke depannya?
1: Wow, mimpi apa ya? Sebenarnya kalau dipikir dari udah flashback ke belakang itu, tujuan dari bikin ini tuh kan kayaknya tujuannya tuh dulu memang untuk memperbaiki perekonomian keluarga ya. Dan terus sampai sekarang tuh udah dapet yang lebih dari yang dulu itu, kayak oh ya udah aku cuman pengennya sampai sini aja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ternyata tujuan bisnis itu bisa berubah. Jadi tujuan bisnis aku sekarang itu bagaimana aku mempertahankan karyawanku dan membuat mereka itu lebih hidupnya lebih baik dari yang sebelum ikut aku kayak gitu. Jadi tujuanku itu aku pengen berkembang terus. Aku pengen semua orang yang ikut aku itu ikut makmur hidupnya.
0: Amin. Gitu. Memberikan kebermanfaatan untuk orang lain
1: bener
0: gitu ya.
1: Banget. Jadi Yeah.
0: Amin amin, luar biasa. Sukses nih ya buat Mbak Tias, untuk Little Crown dan juga untuk pegawai-pegawainya tentu saja Dan sehat-sehat selalu untuk Mbak Tias nih.
1: Amin, amin.
0: Buat teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan RRI Jember, ini terima kasih banyak nih ya yang masih menyimak di program Muda Kreatif Berjaringan Skor Wilderness 10 Jawa Timur. Pastinya ya kita bakal bertemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Dan aku Nabila Nagari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Aku akan kembalikan ke penyiar-penyiar Pro 2 favorit kamu. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM. Semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 balik lagi ke RRI Pro 2 Sumenep. Dan di jam 1 ini waktunya kita update informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Dan di informasi yang pertama nih ada informasi olahraga pastinya menarik ya, sekaligus penting nih buat kita simak bareng-bareng. Khususnya buat kalian-kalian nih soal atlet disabilitas Indonesia kita. Nah, belakangan ini muncul perhatian publik setelah sejumlah atlet tunarungu ya melakukan penggalangan dana mandiri untuk mengikuti Asia Pacific Div Multisport Championship 2026 di Penang, Malaysia. Nah, menanggapi hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung pembinaan atlet disabilitas Indonesia. Dan PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora yakni Budi Arianto Muslim yang menjelaskan bahwa pendanaan yang bersumber dari APBN punya mekanisme dan aturan tertentu. Salah satunya pendanaan negara hanya dapat diberikan kepada organisasi yang diakui oleh Federasi Olahraga Internasional sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, Kemenpora juga menyebut nih sudah mengetahui rencana keberangkatan atlet tunarungu kita untuk menuju kejuaraan di Penang ya. Dalam keterangan Kemenpora sendiri, keberangkatan tersebut juga direncanakan akan diorganisir oleh Porturin. Sementara untuk olahraga tunarungu sendiri, federasi internasionalnya adalah International Committee of Sport for the Deaf atau ICSD. Dan Kemenpora juga menyebut organisasi Indonesia yang diakui oleh ICSD adalah Patrin ya teman Pro 2. Jadi persoalan ini bukan sekedar soal siapa yang berangkat atau soal pendanaannya, tapi juga menyangkut tata kelola organisasi yang mekanismenya pembinaan atlet ya. Yang paling penting juga Kemenpora menegaskan komitmennya untuk terus mendukung olahraga disabilitas nih, termasuk melalui fasilitas latihannya, dukungan kejuaraannya, dan juga pembinaan bersama NPC Indonesia. Karena pada akhirnya nih teman Pro 2 ya, setiap atlet punya hak dong untuk mendapatkan ruang untuk berkembang, berlatih, bertanding, dan juga mengharumkan nama Indonesia kita. Oke deh, semoga persoalan yang ada nih bisa segera menemukan jalan terbaik ya teman Pro 2, supaya fokus para atlet kita tetap satu, yakni berjuang dan berprestasi untuk merah putih kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dan masih di kabar olahraga ya teman Produa, ini ada kabar dari dunia olahraga kampus nih, tepatnya Universitas Wiraraja Sumenep yang kembali mendorong mahasiswanya untuk aktif berprestasi. Jadi kali ini giliran tim voli putra yang bakal membawa nama kampus ke kompetisi regional melalui UKM Volleyball Putra Universitas Wiraraja, dan tim ini akan ambil bagian dalam Liga Voli Mahasiswa atau LVM 2026 Regional Jawa Timur. Kompetisinya juga dijadwalkan berlangsung pada 14 sampai 18 Oktober 2026 dan bertempat di GOR Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Surabaya. Jadi buat tim Universitas Wiraraja, ajang ini bukan cuma soal menang atau kalahnya aja. Jadi di LVM ini, di tahun ini ya, juga menjadi kesempatan buat mengukur kemampuan, menambah jam terbang mereka, sekaligus merasakan atmosfer pertandingan melawan tim-tim voli dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur nih teman Produa. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja yakni Nur Dodi Zaki yang menyambut baik keikutsertaan tim tersebut, dan menurutnya juga kompetisi seperti ini bisa menjadi ruang bagi mahasiswa untuk terus mengasah kemampuan sekaligus membawa nama baik alma mater mereka. Pihak kampus juga memberikan dukungan kepada tim yang akan berlaga dan harapannya dukungan tersebut bisa menambah motivasi para pemain nih untuk tampil maksimal, tetap kompak, dan juga tentunya menjunjung tinggi sportivitas. Karena di dunia olahraga nih teman Produa, prestasi memang penting, tapi proses, pengalaman, kerjasama tim dan juga sportivitas juga gak kalah pentingnya ya. Oke, semoga aja persiapan tim voli putra Universitas Wiraraja ini berjalan lancar dan bisa memberikan penampilan terbaik nanti nih teman Produa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Dan masih kabar terbaru dari dunia olahraga Sumenep nih teman Pro 2, dan kali ini datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sumenep. Dan mereka ini yang mulai mematangkan berbagai persiapan ya untuk menuju kompetisi olahraga tingkat provinsi. KONI Sumenep baru aja menggelar rapat kerja kabupaten atau Raker Cup KONI Sumenep 2026. Dan forum ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan sepanjang tahun sekaligus membahas agenda yang masih harus diselesaikan hingga akhir 2026. Ketua Harian KONI Sumenep yakni Abdul Qadir Al-Mahdali yang mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program yang sudah direncanakan berjalan sesuai target. Sejumlah program disebut sudah terlaksana, sementara beberapa lainnya masih dalam proses. Nah, lewat evaluasi ini, KONI ingin melihat apa saja nih yang sudah dicapai dan memastikan program yang tersisa bisa dimaksimalkan. Yang gak kalah pentingnya juga nih, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Prof juga menjadi salah satu pembahasan utama. Dan KONI Sumenep mulai mematangkan berbagai persiapan agar kontingen Sumenep nantinya bisa tampil lebih maksimal dan tentunya membawa pulang prestasi ya. Karena menuju kompetisi besar nih, bukan cuma atlet yang harus disiapkan, program pembinaannya, persiapan timnya, sampai strategi menghadapi pertandingan juga harus matang dari sekarang ya teman Pro 2. Jadi buat para atlet Sumenep nih, terus latihan, jaga semangatnya, dan jangan cepat puas, karena perjuangan menuju podium itu dimulai jauh sebelum pertandingan berlangsung. Dan semoga aja persiapan KONI Sumenep ini dan seluruh cabang olahraga berjalan lancar dan kontingen Sumenep bisa memberikan hasil terbaik di Porprov mendatang nanti.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro 2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: your entertainment update.
1: Semua teman-teman, nama Rery Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu dan teman Pro 2 masih di Santai Siang dan Ria juga masih lanjut nemenin kalian-kalian semua di jam 2 ini. Waktunya kita update informasi dari dunia entertain nih teman Pro 2. Well, di kabar entertain yang pertama, mungkin kalian nih para fansnya Ariana Grande ya. Ini ada kabar terbaru dari penyanyi yang satu ini. Jadi Ariana Grande dipastikan tampil dengan gaya yang sedikit berbeda dalam dua konser penutup Eternal Sunshine Tour di The O2 London ya teman Pro 2. Nah, kalau biasanya Ariana identik banget dengan sepatu hak tinggi yang bikin penampilannya ini makin stunning nih teman Pro 2. Kali ini dia justru harus mengandalkan flat shoes alias sepatu datar ya. Bukan tanpa alasan dong, Ariana diketahui sedang mengalami cedera pada kakinya dan kondisinya ini bahkan sempat terlihat oleh para penggemar yang hadir di konser Jumat malam lalu. Beberapa video penampilannya juga kemudian viral nih di media sosial yang memperlihatkan Ariana mulai berjalan sedikit terpincang-pincang menjelang akhir pertunjukan. Ariana sendiri kemudian memberikan penjelasan lewat Instagramnya, dia yang mengatakan kalau lukanya ini sudah mendapatkan penanganan medis dan meminta para penggemarnya supaya nggak terlalu khawatir. Nah, meski harus mengurangi gerakan di atas panggung nih, Ariana tetap berkomitmen memberikan penampilan terbaiknya. Bahkan dia masih sempat bercanda soal penggunaan sepatu datar yang membuat dirinya ini terlihat sedikit lebih pendek dari biasanya ya. Well, kesehatan memang tetap nomor satu ya teman Pro 2. High heels bisa dilepas tapi semangat buat menghibur para penggemarnya ini tetap jalan terus dong. Semoga deh untuk Ariana Grande sendiri cepat pulih dan bisa kembali tampil maksimal ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, teman Pro 2 masih di kabar entertain. Ini ada kabar terbaru buat kalian-kalian para Pokemon fans. Kabar yang kayaknya ini enggak boleh dilewatkan ya, teman Pro 2. Jadi waralaba Pokemon ini resmi mengumumkan proyek film animasi terbaru berjudul Pokemon Wild Card. Pengumuman ini juga disampaikan langsung dalam acara penutupan 2026 Pokemon World Championship di San Francisco. Nah, yang bikin makin menarik, film ini disebut sebagai proyek film animasi Pokemon pertama setelah sekitar 7 tahun ya, teman Pro 2. Jadi wajar banget nih kalau pengumuman ini langsung bikin para penggemarnya ini penasaran. Nah, untuk ceritanya, Pokemon Wild Card ini bakal membawa kita ke dunia Pokemon Trading Card Game alias permainan kartu koleksi Pokemon ya. Tokoh utamanya dikisahkan sebagai seorang pemain yang punya ambisi besar nih untuk menjadi juara dunia. Tapi tentu saja dong, perjalanannya gak bakal mulus. Dia harus menghadapi berbagai tantangan dan juga rintangan sebelum bisa mencapai gelar yang diincarnya. Dalam acara tersebut juga penggemar sudah diperlihatkan teaser perdana filmnya. Salah satu detail yang langsung mencuri perhatian adalah penampilan karakter utama dengan hoodie kuning yang terinspirasi dari Pokemon Mimikyu ya, teman Pro 2. Dan kabar baiknya, film ini dijadwalkan hadir pada 2027 di tahun depan. Nah, menariknya lagi ya, teaser ini ditutup dengan tulisan coming 2027 and beyond. Wah, yang seolah-olah ini memang memberikan kode ya kalau setelah film ini masih bakal ada proyek-proyek Pokemon lainnya di teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian yang dari kecil sampai sekarang masih jadi Pokemon fans nih, siap-siap di tahun depan bakal jadi tahun yang cukup menarik buat dunia Pokemon di tempat Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dress Sayang, your entertainment update.
1: Nah, teman Pro 2, di kabar entertain lagi nih, ada kabar yang cukup emosional dari dunia entertain Amerika Serikat. Setelah menemani penonton selama kurang lebih 7 tahun ya, The Kelly Clarkson Show akhirnya sampai di penghujung perjalanan. Kelly Clarkson juga resmi menjalani syuting episode terakhir program talk show-nya pada hari Senin lalu ya. Dan tentu saja dong, perpisahannya nggak dibuat biasa-biasa aja. Kelly sendiri menutup episode terakhir dengan membawakan lagu Golden dari film animasi K-pop yakni Demon Hunters. Dan lagu ini ternyata menjadi salah satu lagu yang paling banyak diminta oleh penonton sepanjang perjalanan acara tersebut. Dan gak cuma itu ya, Kelly juga membawakan beberapa lagu hits miliknya termasuk Since You've Been Gone dan juga Stronger nih teman Pro 2. Jadi benar-benar kayak konser perpisahan mini ya. Nah, momen paling menyentuh terjadi ketika Kelly ini ngajak kedua anaknya yakni River dan Remington naik ke atas panggung nih teman Pro 2. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para penonton, kru produksi dan juga tim musik yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan acaranya. Nah, buat Kelly sendiri, The Kelly Clarkson Show bukan cuma soal ngobrol dan juga menghibur penonton. Acara ini juga menjadi bagian penting dalam kehidupannya, termasuk menyaksikan anak-anaknya tumbuh. Nah, keputusan mengakhiri program ini juga sebelumnya sudah diumumkan pada Februari lalu ya. Setelah 7 tahun mengudara nih, Kelly sendiri memilih memprioritaskan waktu bersama keluarga dan juga anak-anaknya di tengah perubahan kehidupan keluarganya. Meski acaranya berakhir, episode yang sudah diproduksi masih akan tetap tayang hingga musim gugur mendatang. Jadi ya, kita ucapkan selamat tinggal The Kelly Clarkson Show nih teman Pro 2, 7 tahun, ribuan lagu, jutaan penonton dan juga tentunya banyak banget momen yang bakal dikenang ya teman Pro 2. Oke deh, itu dia informasi terakhir di acara entertain ini ya, kabar entertain nih teman Pro 2. Menutup jumpa kita di Santai Siang kali ini nih teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena kita bakal masih lanjut, ada sore ceria yang bakalan abis ini nemenin kalian nih dengan ditemenin Kak Sandri dan juga Kak Indah ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

Dan teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 14.44 dan waktunya kita mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Sekalian kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala aktivitas dan ikhtiar kita diterima sebagai amal ibadah dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga gak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah, bisa hidup tanpa Allah.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat sore. Selamat malam.
1: Kamu yang bikin saya bingung
2: yang
1: aja.
2: Ada di Papua, selamat malam ya.
1: Kayak dia.
2: Yang ada di Talango, selamat sore. Oke?
1: Okay? Ya.
2: Masih bareng kita berdua, Sandri dan juga
1: ada. Dan akan kasih kamu ini dulu, teman Pro 2. Informasi.
2: Yes, ini pagi. Dari unit reskrim. Sore ini lah.
1: Sore
2: bos.
1: Yes, oke. Okay. Sore ini.
2: Ya, ini ada unit reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep. Ini mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep pada hari Senin 31 Agustus 2026. Nah, dalam pengungkapannya, polisi mengamankan seorang pria berinisial RFS 44 tahun. Warga Kecamatan Arjasa. Jadi pengungkapan bermula saat petugas Polsek Kangean melaksanakan patroli bersama personel Koramil Kangean, tepatnya di wilayah Dusun Tamba, Desa Lauk Cengceng. Dan saat patroli, petugas melihat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan.
1: Gak profesional.
2: Seni junior. Tapi gak boleh lah.
1: Gak boleh.
2: Yes.
1: Gak boleh kamu nanti masa depannya madesu.
2: Iya. Yeah.
1: Masa depan suram.
2: Suram, peteng.
1: Teman Pro 2 Pemkab Sumenep terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah melalui program Kios Inflasi Operasi Pasar Minyak kita. Program ini menyasar masyarakat secara langsung dengan menyediakan minyak goreng bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Sumenep Muhammad Ramli mengatakan pelaksanaan program melibatkan pemerintah daerah bersama Perum Bulog dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Kegiatan ini juga melibatkan organisasi perangkat daerah teknis serta lembaga terkait lainnya.
2: Oke, kita ke informasi olahraga dulu teman berdua. Dari yuk. Madura United yang menurunkan harga tiket kategori ekonomi untuk pertandingan kandang musim kompetisi 2026-2027 dan kebijakan tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat Madura untuk menyaksikan langsung pertandingan Laskar Sape Kerab di stadion. Dan sebelumnya tiket kategori ekonomi dibanderol Rp50.000, kini dari manajemen Madura United memangkas harganya menjadi Rp30.000. Sementara untuk tiket kategori VIP tetap Rp100.000 dan VVIP Rp150.000.
1: Berangkat gak nih?
2: Berangkat dong.
1: Kemana?
2: Ke stadion.
1: Stadion mana?
2: Kapan? Bekalan, bos.
1: Aduh.
2: Sambil jalan-jalan kita ya berdua ya naik motoran.
1: Capek, terus bos. Tulang.
2: Katanya kamu anak jalan.
1: Tulang belakang, bos.
2: Ya, ya udah. Oke.
1: Okay. Itu informasinya buat kamu teman Pro 2. Kamu kalau penasaran banget kayak apa sebenarnya informasinya, langsung aja ke www.rri.co.id.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Pro 2 RRI Sumenep.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Indonesia.
1: Barusan Jirok.
3: Kita cocok ya sudah. Apa Jirok? Jirok apa Jirok?
1: Lagunya Merdeka.
3: Yes, seperti ya, kita berdua ya. Di tanggal yang muda, penuh makna, penuh cerita, penuh kebahagiaan.
1: Aku pikir ya, ya. Aku pikir Tom Pro 2 bridgingnya itu endingnya apa-apa, akan lari ke ya ini masih suasana Agustusan gitu loh.
3: Itu versi kamu kan? Itu enggak beda.
1: Capek dah.
3: Seneng banget. Gitu ya.
1: Apanya yang merdeka kita?
3: Dompet kita, bos.
1: Tapi tetap kerja sama orang itu belum merdeka.
3: Kenapa?
1: Iya masih diikat sama aturan.
3: Oh iya, ya, lebih baik ya, lebih baik kita jadi owner ya. Iya kan, yang tanpa disuruh-suruh sesuka kita kan.
1: Iya, itu dia CEO, iya deh, itu. CEO. Ya oke, teman Pro 2, kita di Madura, Madura, Madura. Yes. Barang Indah sama Santri sore ini kita awali dengan teka-teki Madura. Seperti biasa, kita akan kasih kamu clue.
3: Iya, cluenya, clue apa kue?
1: Clue.
3: Clue ya, clue, bukan celu.
1: Clue.
3: Clue ya.
1: Itu teman Pro 2.
3: Kata tahu.
1: Tahu gitu.
3: Dalam bahasa Madura apa? Ini kata kerja ya?
1: Bukan tahu itu tempe bukan ya?
3: Bukan.
1: Oh iya iya. Jadi ingat.
3: Tahu sebenarnya sih bukan tahu, tahulah gitu.
1: Tahu gitu.
3: Kalau ya, tahu kan tertuju ke makanan.
1: Iya.
3: Tahu gitu.
1: Ah, itu bahasa
3: kamu tahu enggak? Nah, gitu. Ya kan? Kamu tahu enggak? Nah, itu.
1: Oke. Okay. Ya? Di awal dengan huruf O, N.
3: Belakangnya G.
1: Eng. Nggak nambahin satu aja teman Pro 2.
3: Kamu jangan kayak gitu.
1: Iya nggak apa-apa kali begitu mah ya teman Pro 2 ditungguin bahasa Maduranya tahu. Tahu dalam kata kerja ya.
3: Okay. Tapi ini apa ya bahasa halus ya?
1: Ya, Engki Punten. Engki Punten ya. Oke, itu ya.

0: Sorewu bareng Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, eh malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Okay, apa yang akan kita tahu tentang Madura?
2: Shinchan, huh? Sandri mau flashback ke waktu menetap di Sampang.
1: Ya?
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Kalau tiap pagi, sore, itu, wah, itu suasana yang sangat ditunggu-tunggu.
1: Kenapa?
2: Kan pagi kan biasanya lapar ya?
1: Ya.
2: Ke nasi kobel ini.
1: Oh, nasi kobel.
2: Iya. Itu, aduh, murah meriah 5.000 nasinya, ya lumayan lah gitu kan ya. Ada, kalau bahasanya Sandri itu dikalikan nasi selak.
1: Kalau dikalikan namanya nasi selak gitu.
2: Nasi selak itu nasi jagung dicampur nasi putih.
1: Oh. Itu. Ya kan? Kalau di Sampang nasi selak itu nasi putih dicampur sama ubi.
2: Itu.
1: Iya. Yeah.
2: Di sana nasi jagung.
1: Oke. Okay.
2: Jagung gitu kan ya. Aduh. Ikannya cakalan. Kuah merah kan. Kalau itu separuh separuhnya lagi gitu loh. Tahu kan? Ya. Cakalan kan besar. Diparuh. Jadi dua. Ya. Itu diparuh lagi.
1: Perempatnya lagi.
2: Perempatan lagi ya. Itu. Ya, tempe tahu terus cengi atau sambal, aduh itu nikmat, sumpah.
1: Tapi kamu tahu nggak sejarahnya nasi kobel ini?
2: Cuman beli aja.
1: Makan aja, iya, urusannya ceritanya.
2: Nanya, nasi yang enak di mana? Tuh dicari, cari nasi kobel.
1: Katanya itu yang jual khusus gak? Warung ini aja yang enak, yang lainnya enggak gitu?
2: Enggak.
1: Gimana? Iya enggak.
2: Cuman di salah satu tempat aja, seutaranya Polsek Kota.
1: Sampang, di Sampang. Kalau di pinggiran-pinggiran itu kayak di Torcun, di Ano, di mana lagi? Tancu?
2: Torcun jauh bos, dari RRI bos.
1: Oh gitu. Ya. Pikir kamu pas lagi jalan gitu beli.
2: Enggak.
1: Lagi
2: beli. Emang tertuju di situ. Katanya teman-teman di Sampang itu paling enak di Sampang di situ.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kalau sejarahnya nggak tahu. Yang penting kita makan kenyang udah.
1: Itu katanya nasinya nasi nelayan.
2: Iya.
1: Masa? Nelayan Sampang.
2: Oh.
1: Jadi buat bekal praktis sebelum berlayar,
2: sebelum
1: nyangkep ikan.
2: Sebelum bekerja lah ya.
1: Iya. Okay. Kalau kobel sendiri itu namanya artinya itu tali kapal atau tambang.
2: Oh iya.
1: Tambang.
2: Tak tambang.
1: Tambangan itu apa?
2: Tambangan itu pelabuhan bos.
1: Oh iya.
2: Kalau tambang itu ya tali tambang.
1: Tali tambang.
2: Yang besar itu.
1: Nah, kalau ada lagi kalau bahasa Madura kobel. Apa? Kobel itu di
2: tobi.
1: Di tobi tapi yang gede. Kalau Pak Kini-kini itu bukan itu tobi namanya.
2: Itu enggak ada di sana, Bos. Cuman bahasanya kita kobel
1: kan. Nah, itu kan.
2: Iya.
1: Gitu. Jadi memang seperti yang Santri bilang tadi teman Pro 2, lauknya itu banyak, ada ikan tongol goreng atau pakai apa? Pala parocek ya, terus cakalan ya.
2: Cakalan.
1: Ada juga semur ikan kadangan ya.
2: Kalau itu enggak ada.
1: Enggak pernah ya?
2: Enggak pernah.
1: Ada telur rebus juga, telur dadar, tahu.
2: Itu bisa request.
1: Oh, gitu.
2: Nambah.
1: Terus banyak. Cumi nos jeleng.
2: Cumi ada.
1: Wesh. Itu. Sambelnya buja capi.
2: Kadang buja capi, kadang kayak seperti kita makan.
1: Ada terasinya gitu
2: ada
1: ya.
2: Ada terasinya.
1: Serondeng kelapa.
2: Serundeng kelapa ya?
1: Ya itu yang bikin enak.
2: Yes.
1: Kalau serundeng kelapa terus pakai apa sambal terasi kurang enak.
2: Kurang enak
1: ya. Kalah rasa serundengnya. Tapi kalau sama buju capi.
2: Beh. Oh. Iya. Tapi di sana kebanyakan dibungkus sama daun
1: jati.
2: Ya jati, Bu.
1: Daun apa? Jati. Daun telinga. Daun pintu. Daun hatimu.
2: Daun pisang.
1: Oh, daun pisang.
2: Iya.
1: Yang jelas.
2: Jadi
1: dong.
2: Aromanya itu dapat gitu loh. Daripada bungkus nasi yang coklat. Nah, enggak asik. Aromanya enggak dapat.
1: Ya.
2: Itu kayak kalau itu ya apa ya? Mungkin dari situnya kali ya.
1: Iyalah.
2: Aromanya yang dapat dan nikmat gitu yang.
1: Bentu.
2: Tahu enggak?
1: Kenapa?
2: Saya dibeli 2 kali. 2 bungkus.
1: Iya tuh.
2: Karena dari lapar saking enaknya. Enggak. Meskipun kenyang dari saking enaknya itu pengen nambah.
1: Porsinya kecil apa banyak sih?
2: Sedang. Kan kalau banyak kan kata orang itu porsinya orang buli. Iya kan? Ini enggak, sedang.
1: Sedang ya.
2: Ya. Mungkin lah 10-15 kali suapan lah.
1: Banyak ya sih tuh, guys. Ya udah tuan Pro 2 kamu kalau
2: kenapa kalau kita kenapa kalau kita nanti habis siaran ke Sampang ya jalan-jalan ya?
1: Malam bos, tapi jam 10 udah tutup warungnya.
3: Hey, what's up, Lord? Eh, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Oke, tadi apa cluenya? Bahasa Maduranya tahu, ya kan? Tahu, tapi ini yang diminta itu bahasa Madura tingkatan Engkipuntan sama Bro 2. Dimulai dengan huruf O, N, and then Eng. Ya iyalah pasti jawabannya Oneng. Oneng ya, bukan Oning. Tulisannya bukan Oning I, tapi Oneng gitu ya, Oning. Kayak koneng gitu. Nah itu bahasa Madura yang benar tuh gitu, bukan Oning pakai I, bukan, tapi pakai E. Ya, udah tahu kan jawabannya? Baca dengan Oneng Punten. Nah, tapi bacanya agak-agak I gitu, teman berdua ya. Oke. Okay. Sip, mantap.

0: nggak sih kamu ngedit foto pakai aplikasi, terus kamu hapus jerawat, ganti warna mata, atau bibirnya ditebelin, dan lain-lain. Nah, bayangin ya kalau ini bisa jadi kenyataan, kode genetik kita diedit sesuai keinginan. Dan ternyata ini sudah ada teknologinya loh, Tuan Pro 2. Namanya Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, atau disingkat CRISPR. Singkatan kerennya tuh gunting DNA gitulah, Tuan Pro 2. Jadi gini ya, CRISPR itu kayak sensor molekuler yang super presisi, dan ilmuwan itu bisa pakai buat cut and paste kode genetik. Misal nonaktifin gen penyebab penyakit, bikin tanaman tahan hama, atau bahkan lagi diteliti buat terapi kanker. Dan kerennya ini lebih cepat dan murah dari teknik-teknik lama sebelumnya. Tapi tentu ada disclaimer-nya ya, Tuan Pro 2, ini bukan main edit sembarangan. Masih banyak riset dan etika yang harus dibahas. Tapi intinya CRISPR ini buka jalan buat masa depan di mana kita bisa remaster kehidupan dari tingkat terkecil. Nah, nanti kalau udah bisa, kamu mau ngedit bagian tubuh kamu yang mana nih, Tuan Pro 2? Oke, sampai jumpa di Trendsense selanjutnya. Stay curious.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Teman Pro 2.
2: Masih bersama saya Gofar Himan dan juga ada Ari Kirana sore ini teman Pro 2 yang mau ngajak kalian untuk ke
1: Bukan. Ceria. Masih ada Hadad Ali dan Suli.
2: Ibu. Tadi malam tampil di Indo dong.
1: Iya di sini.
2: Di Gor gitu.
1: Langsung benar bersolawat katanya.
2: Betul.
1: Kamu nggak nonton?
2: Nonton.
1: Lah?
2: Nonton iya. Oh. Di live TikToknya orang-orang.
1: Capek deh. Ya udah Teman Pro 2 masih bareng Indah sama Santri kita di Ceria Juara. Yes. Kita menampilkan seorang yang keren banget nih, juara Clash of Champions season 3 katanya tuh.
2: Dan juga
1: apa nih Clash of Champions?
2: Nah, champion. Makanya itu Santri mau nyepilin ini ya.
1: Iya.
2: Anak muda yang satu ini namanya juga keren.
1: Namanya siapa?
2: Nama panggilnya adalah Rex.
1: Rex.
2: Iya. Bukan Du ya.
1: Hah?
2: Bukan depannya bukan Du ya?
1: Eh?
2: Gak boleh. Rex. Rex.
1: Dipanjangin.
2: Jasper Rex Putra Cakra.
1: Oh,
2: Ya, nanti kalau Sandi punya anak mau dikasih belakangnya Cakra.
1: Cakra?
2: Iya. Yeah.
1: Cakram kali.
2: Cakram itu rem sepeda motor.
1: Jadi tuh Pro 2 Jasper Rex Putra Cakra ini mahasiswa National University of Singapore.
2: Yes.
1: Dan ternyata dia itu pemenang Clash of Champions season 3. Gitu. Jadi katanya ini berhasil menunjukkan kemampuan akademik, strategi, serta ketenangannya hingga keluar sebagai pemenang lomba ini. Lomba apa sih ini?
2: Nah,
1: nanti
2: itu.
1: Aku ingat
2: tenang aja, ya. tenang aja, bos.
1: Ya. Nanti kita ini itu lagi ya? Baik lagi ya.
2: Yo.
1: Dengan apa namanya ini prestasinya Rex,
2: yes.
1: Jasper Rex Putra Cakra ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: sore ceria bersama sang juara.
1: Balik Loggers.
2: Yes.
1: Kedua bareng Indah sama Sandre.
2: Dan juga bareng Kakak Rex.
1: Jasper ya. Rex Putra Cakra. Kenapa kita enggak update? Karena ini acara TV enggak sih? Enggak. Jadi dia ini adalah pemenang ini loh, apa namanya? Ruang Guru Class of Champions sesi ketiga.
2: Udah terobati ya. Dari tadi ya, apa sih ini gitu kan. Tapi Rex ini teman gue, Rex. Rex ya, panggilnya
1: sih. Iya, panggilnya Rex.
2: Rex apa Rex?
1: Rex.
2: Rex ya.
1: Iya.
2: Ini sebelum mendapatkan juara Class of Champions season 3 ini teman berdua, banyak prestasi yang udah diraih. Oh, di bidang akademik dan juga kompetisi science.
1: Oh, pantesan ya.
2: Iya, mulai dari Olimpiade Sains Nasional, kompetisi astronomi tingkat internasional. Jadi banyak dia. Mainnya 0-0 terus. Enggak main ra-ra-ra ya. 0-0-0 terus. Kalau ra-ra kan daerah. Gitu ya. Ini nasional dan internasional teman pro 2.
1: Ya. Jadi Rex ini teman pro 2, dia ternyata alumni SMA Karisma Bangsa.
2: Kok tahu?
1: Iya, aku udah searching.
2: Kirain udah kenal.
1: Iya, habisnya apa sih ini ya kan? Kita kan bukan orang yang nyimak TV, nyimak kayak gini gitu. Tiba-tiba dikasih materi ini. Apa ini?
2: Apa ya kan?
1: Ternyata ya Ruang Guru Class of Champion. Dan ternyata Ruang Guru yang sesi 3 ini diikuti 79 mahasiswa pilihan dari berbagai universitas dalam dan luar negeri. Kebetulan, bukan kebetulan sih,
2: emang
1: Rex dengan usahanya ya udah berhasil menjadi juara. Rex ini mahasiswa National University of Singapore 92 dan jurusannya Quantitative Finance.
2: Ya.
1: Angkatan 2025 ya. Bidang studi ini memadukan berbagai ilmu, misalnya matematika, statistika, dan keuangan. Gitu.
2: Keren,
1: katanya
2: ya.
1: Katanya Rex ini sekolah di apa, di Singapura, di NUS itu. Dia pakai beasiswa Garuda loh.
2: Bah.
1: Keren kan?
2: Berarti di sana tinggal sekolah aja ya. Makan ditanggung kan semuanya.
1: Ya iyalah.

0: gitu teman pro 2. Dan prestasi apa? Akademiknya di sana juga di NUS itu indeks IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya 5 dari skala 5. Aduh. Perfect banget gak?
1: Iya, kan rata-rata bisa di sini kan 4 maksimal ya, udah itu enggak, 4.
0: Itu 4 memang skalanya. Nah, kalau di NUS 5. Jadi ini kalau di kita di yang pakai skala 4 itu udah summa cum laude.
1: Iya.
0: Gila.
1: Enggak usah 4 tahun ya, 2 tahun udah lulus.
0: Enggak lah, ya. belum tentu tergantung Rex-nya. Oh, Rex mau mati-matian ngambil ini enggak apa SKS sebanyak apa Bapak, gitu. Iya.
1: Dan Sandri malu sebenarnya sih.
0: Kenapa?
1: Dulu waktu 19 tahun Sandri kok enggak seperti ini gitu loh.
0: Enggak usah kan disesali.
1: Dia kan masih 19 tahun usianya. Mm-mm. Masih muda, kelahiran 2007.
0: Enggak usah disesali. Kenapa?
1: Enggak, takutnya takut kayak seperti Sandri teman pro gitu dengerin. Kenapa? Saya usia 19 tahun, apa ya kok enggak gitu.
0: Oh,
1: gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Gitu loh.
0: Ya kalau yang belum 19 tahun ya udah. Di apa namanya bercermin apa nih kira-kira yang
1: harus dilakukan
0: yang meaningful. Iya, kalau Sandri mah jangan baik ke dulu lagi gitu, sekarang give the best untuk kedepannya. Oh, iya, gitu.
1: Jadi gitu teman-teman ya, harus melihat ke depan yang belakang.
0: Iya dong, iyalah ya. Dan lebih jauh lagi teman-teman dua, Rex ini telah aktif mengikuti berbagai kompetisi akademik. Dia pernah dapet silver medali perak di International Olympiad on Astronomy and Astrophysics di India tahun 2025.
1: Lagi?
0: Terus medali emas absolute winner katanya di Olimpiade Sains Nasional OSN SMA 2024 di bidang astronomi. Terus di matematika juga menang OSN SD 2018 medali emas. Ih, edan. Terus SMP-nya juga dapat medali perak di bidang matematika, terus di mana di ruang guru SMP 2021 di bidang matematika dia juga dapat medali perak.
1: Dia berarti ada dua ini ya, dua mata pelajaran yang disuka ya.
0: Iya, makanya dia ngambilnya
1: matematika sama saya berarti.
0: Quantitative finance dia ngambilnya gitu. Ya. Oh, siapa ini bilang ekonomi enggak ada matematika? Nih, Rex ada contohnya. Dia ngambil quantitative finance dan dia jago di matematika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sore ceria bersama sang juara.
1: Siapa sangka?
2: Yes.
1: Rex Cakra ini ternyata dia pernah ikut Akademi Ruang Guru Academy of Champion Season 1.
2: Iya. Yeah.
1: Iya.
2: Dan gagal ya? Gagal. Tapi dia tidak menyerah.
1: Benar.
2: Dia terus berusaha mengejar impiannya. Dan tercapai finish di Class of Champion season ketiga.
1: Season 3.
2: Nah, di finalnya Kainda, di finalnya ya, penampilannya itu bertemu dengan mahasiswi dari statistika dari Universitas Indonesia.
1: Wih.
2: Iya. Nasiwa Ramadanti Fauzi. Eh, ini kayaknya bukan saudaranya Kak Bupati Sumedang, ya bukan ya?
1: Bukan.
2: Soalnya ada
1: anaknya kayaknya.
2: Kali. Jadi kodenya ini nomor 2 melewati pertandingan final yang ketat ya untuk merebutkan gelar juara utama. Tapi iya, ya Rex yang berhasil mengguli Nasiwa, ya apa ya? Resmilah dibagikan sebagai the winner atau juara pertama Class of Champions ya, season
1: Rex,
2: 3.
1: Rex kan udah punya
2: iya,
1: ini modal ikutan kan. Nasiwa ya, mungkin baru pertama kali ini.
2: Betul.
1: Bisa jadi aja gitu kan.
2: Udah punya pegangan.
1: Udah tahu kan celahnya iya, gitu. Dan prestasi ini 92 juga semakin memperkenalkan sosok seorang Rex kepada masyarakat sebagai mahasiswa Indonesia dengan kemampuan yang menonjol di bidang sains dan matematika. Cuma yang anehnya
2: apa?
1: Rex ini dia senang sama astronomi. Ya, cuma ya, kenapa dia
2: kok bisa ya
1: program studinya itu quantitative finance?
2: Salah jalur kan?
1: Kayaknya seperti itu gitu. Tapi kayaknya ini memang udah dengan
2: basicnya
1: pemikiran yang amat panjang gitu. Mungkin bapaknya kan ini kan Cindo ya? Iya enggak sih?
2: Ya, Cindo enggak? Kalau dari fotonya itu Cindo.
1: Jadi dibilangnya udah kamu ini aja, sementara untuk astronomi bisa dijadiin hobi atau belajar.
2: Ini penuh tantangan kayaknya hidupnya ya.
1: Iya.
2: Pengen ada tantangan terus. Nah, ada fakta uniknya juga teman berdua.
1: Apa
2: selain itu kita bahas barusan tentang rek ya. Udahlah. Tenang aja dulu.
1: Hah?
2: Lagu.
1: Ya udah mau habis.
2: Oh, mau habis ya.
1: Waktunya udah terakhir ini. Apa?
2: Ini apa ya? Rex setelah sun researching di googling itu apa ya, kalau ngebahas masalah perjalanannya itu dari community science hingga berhasil menjadi juara, menunjukkan bahwa konsistensi dan kemauan untuk terus belajar dapat mengantarkan seseorang pada berbagai pencapaian membanggakan. Jadi teruslah belajar teman berdua
1: ya,
2: terus jangan sampai down, jangan sampai nunduk, terus bolehlah kita lah dangak-dangak dikit gitu kan.
1: Iya boleh dong, boleh tapi jangan lama-lama. Harus lihat lagi ke depan gitu, harus melangkah lagi, jangan sampai mandek gitu.
2: Yes.
1: Mudah-mudahan prestasi Rex Cakra ini teman-teman memotivasi kamu, menginspirasi kamu untuk lebih bersemangat menjalani hidup.
2: Amin.
1: Dan membuat kamu berprestasi juga sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Ya udah teman Pro 2
2: yes,
1: ya. Tapi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 2 dari semua teman terbaik kamu.

0: 2 Religi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sanusi Hendarto dari Universitas Al Amin Perenduan, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 6 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Barakallahul Azim.
0: Pro 2 Religi. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produa Religi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah ke

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Tanya kamu ambil wudhu ya, mandi udah? Oh udah, tinggal ambil wudhu karena kamu harus melaksanakan sholat maghrib ya. Adzan maghrib untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya dikumandangkan di 17.27 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah sholat maghrib, mudah-mudahan amal ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Ufu taifunisa ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi. Udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam, ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Radio Religi.
1: Bagi teman-teman yang masih lajang, sedangkan usia sudah bisa dinilai cukup atau bahkan sudah hampir ya mendekati usia-usia yang mantap untuk menikah, tapi jodoh tak kunjung tiba, maka bagaimana kita menghiasi masa penantian jodoh ini agar bisa bernilai ibadah? Yang pertama adalah teman-teman tetap yakinkan ridho akan ketentuan Allah. Ingat, jodoh adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga di masa penantian jodoh ini boleh kita lakukan ikhtiar lahir, ikhtiar batin, sembari kita juga memantaskan diri sehingga kita juga bisa mendapatkan jodoh terbaik kita. Juga teman-teman, ingatlah di saat kita sudah berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak mengabulkannya, tapi saja Allah itu menundanya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin diberikan jodoh saat ini, mungkin kita belum siap untuk menerimanya. Maka tetap lakukan ikhtiar zahir dan batin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa dengan doa-doa yang kita ijabahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jodoh itu akan datang di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Kenapa?
2: Udah makan kenyang ya?
1: Udah banget. Kenyang banget.
2: Waktunya belajar.
1: Ngantuk.
2: Loh, terus?
1: Biasanya kan kalau jam segini waktu dulu ya, flashback ya. Waktu dulu masih SMP, SMA. Mas Mir kan habis sholat maghrib makan. Dia itu ngantuk.
2: Gak belajar?
1: Males jadi belajar.
2: Jadi kenapa? Tiru ya teman Prodo ya.
1: Itu gak baik ya?
2: Gak baik lah.
1: Iya betul.
2: Gimana modelnya?
1: Terus nanti baru ingat.
2: Terus kapan kita belajarnya kalau udah ngantuk jam segini? Padahal itu otak lagi bagus-bagusnya di jam segini nih.
1: Oh gitu maksudnya?
2: Iya.
1: Bukan habis sholat subuh otak-otak itu bagus?
2: Iya, ya. Tapi sekarang itu juga
1: diginiin.

0: Oke.
1: Antara Maghrib dan Isya.
2: Semangat deh, semangat, jangan ngantuk ya teman Pro 2 ya.
1: Iya loh.
2: Yang bekerja, yang ada di rumah,
1: yang mau belajar.
2: Yang belajar.
1: Tongkah itu matanya biar enggak ngantuk.
2: Kasih isolasi.
1: Enggak pakai itu apa namanya? Toothpick tuh.
2: Tusuk gigi enggak? Iya.
1: Jangan ya teman Pro 2. Oke, kita sekarang tuh di apa? Mandarin.
2: Bahasa Inggris. Bahasa Inggris.
1: Oh iya, bahasa Inggris. Iya. Nomor 2. Mudah-mudahan kabarin nanti kirim materi dari Miss Aan ya.
2: Enggak apa-apa sih.
1: Kenapa?
2: Kalau misalkan bahasa Arab juga enggak apa-apa, bebas.
1: Oh, bebas. Iya. Tapi kan udah jalurnya bahasa Inggris. Iya, jangan di ini dong, nanti enggak
2: apa-apa. Ini ngantuk siapa sih? Kak Sandri apa Kak Indah nih?
1: Farida.
2: Farida.
1: Tunggu ya lah berdua.
2: Nanti dibalas di WA tuh. Maaf guys, lagi ketiduran guys, baru buka HP.
1: Tungguin lah pokoknya sama berdua ya. Selain itu nanti kita punya ada informasi yang bagus. Biasa sama budaya. Entah apa tuh budayanya ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Ada lagunya nih materi apa? Kita nih sekarang
2: apa?
1: Nih.
2: Gimana?
1: Aku bahagia.
2: Oh, kayak ini.
1: Kayak hewan yang satu ini.
2: Iya, kuaka ya. Kuaka.
1: Hewan paling bahagia di dunia katanya gitu.
2: Berarti dia enggak sedih. Enggak sedih
1: gak
2: terus.
1: Pernah, ya. Karena dia kaya.
2: Dia enggak cemburuan berarti kan?
1: Enggak.
2: Dia enggak patah hati kan?
1: Enggak, dia udah dilindungi lagi, dikelilingi cinta.
2: Gitu ya.
1: Iya, dan kasih sayang.
2: Berarti dia, orang-orang yang selalu bahagia itu seperti hewan kuaka bukan?
1: Iyalah.
2: Oke.
1: Okay. Kuaka ini hewan Mam Pro 2
2: mamalia ya.
1: Mamalia yang punya kantong kayak apa namanya? Kanguru. Dan sama asalnya juga Australia. Nama ilmiahnya adalah Cetonix brachyurus.
2: Oke. Okay.
1: Tapi dia enggak segede kanguru. Dia itu seperti kucing rumahan.
2: Kayak kelinci ya? Model-model tangannya gitu loh.
1: Iya, dia berdirinya begitu. Dan satu ini dijuluki the world's happiest animal.
2: Yes.
1: Karena strukturnya secara alami membentuk kurva yang selalu terlihat seperti tersenyum. Oh iya loh. Coba dia fotonya liatin Indah tuh.
2: Yeah.
1: Dia senyum dia.
2: Eh, kayak kembarannya aku gitu ya.
1: Iya, enggak lah.
2: Tak ternyata ini juga sahabatnya kanguru, faktanya.
1: Oh gitu, kerabat ya.
2: Yes. Yang kalau bergerak dia itu melompat dan membesarkan anaknya di dalam kantong perut.
1: Ya, ya,
2: kayak kelinci lah gitu ya. Kan kelinci enggak ya?
1: Enggak.
2: Maksudnya
1: lah.
2: Melompatnya itu kayak
1: kanguru.
2: Kanguru. Gitu,
1: dan populasi terbanyaknya ada di Pulau Rottnest Australia Barat. Jadi Rottnest ini dinamain gitu karena emang sarang tikus katanya di situ. Karena mengira kuaka ini adalah tikus raksasa oleh Belanda. Eh, serius Australia pernah dijajah Belanda? Eh bukan dijelajah.
2: Yeah. Bukan di ini, bukan
1: dijajah. Australia soalnya itu ininya Viking, orang-orang Viking gitu. Orang-orang rambut merah yang katanya juga genosida, katanya sih ya, genosida suku asli Australia aborigin.
2: Eh kamu jadi seorang penyiar apa jadi sejarawan sih?
1: Ya, aku kan suka baca dulu.
2: Oh, iya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Berarti apa? Udah stop.
1: Iya, cuma baca-baca ini aja. Lebih sering doom scroll TikTok.
2: Oke.
1: Okay.
2: Dan lagi lah.
1: Kuaka ini teman Pro 2 enggak takut sama manusia. Gitu. Makanya ada apa namanya? Ada pernah sempat ada tren gitu ya, objeknya kuaka terus trennya tuh kuaka selfie.
2: Oh.
1: Jadi dia enggak ada predator alaminya, minim.
2: Jadi aman ya? Makanya dia selalu bahagia.
1: Eh itu dia.
2: Karena itu ya.
1: Takdir dia bagus banget ya. Predatornya gak ada. Udah kelihatan senyum terus walaupun gak punya duit kan.
2: Iya, enggak, aman.
1: Aman dia.
2: Kalau tergolong dalam manusia itu, tak pernah kaya caureng.
1: Aish.
2: Dia itu aman.
1: Berarti dia diiriin orang, diiriin yang lain, hewan yang lain.
2: Gak bisa gitu kan.
1: Oke. Okay. Tapi ternyata dia sekarang itu vulnerable statusnya.
2: Dilindungi
1: yes. Teman Pro 2 ya. Pengunjung yang datang ke Rottnest itu dilarang keras menyentuh atau memberi makan kuaka demi kesehatan satwa-satwa kuaka ini. Dan kalau kamu melanggar,
2: yes,
1: kena denda bos.
2: Nah, wajib itulah. Karena ini kan ya cuman ada di Australia gitu kan.
1: Itu teman Pro 2.
2: Jarang gitu loh.
1: Kuaka ya.
2: Jangan sampai seperti yang ada ya. Yang status dilindungi itu ya emang dilindungi.
1: Iya, kalau di luar sana memang beneran dilindungi.
2: Iya. Eman-eman lu teman Bro 2.
1: Ya.
2: Tapi kalau ini enggak diperjualbelikan berarti ya?
1: Enggak boleh apalagi diperjualbelikan ini lo datang aja enggak boleh nyentuh-nyentuh.
2: Enak.
1: Okay. Karena enggak boleh grepe-grepe kalau.
2: Jadi yang mau jadi kuaka yaitu senyum terus. Ya kayak orang gila kayak apa yuk.
1: Untung gak disebut gila ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Mau sekolah, mau kuliah, sampai lulus dibiayain.
2: Ada.
3: Pasti Kak Enda iri ya?
1: Iyalah.
3: Dari dulu kok gak ada gitu ya kan?
1: Dulu susah, harus keterangan surat tidak mampu.
3: Iya, dari kepala desa dulu.
1: Bapak aku
3: dari RT
1: mau.
3: dari RT.
1: Iya, pokoknya RT lah. Bapak aku gak mau, malu nak katanya.
3: Tapi tahu.
1: Gimana?
3: Pemerintah itu, Indah Fitriani, lihat ini orang mampu. Keluarganya.
1: Iya, kalau sekarang iya udah ketahuan desil. Kalau dulu enggak ketahuan, buktinya teman Indah banyak yang ini yang kaya-kaya.
3: Tapi dapat ini.
1: Dapat. Kalau aku, bapak aku enggak mau ngurus itunya, surat keterangan tak mampu itu.
3: Ribet ya?
1: Enggak mau katanya, malu. Bapak kan masih bisa ini.
3: Iya benar.
1: Apa biayain gitu katanya.
3: Ya keren.
1: Ya hasil, alhasil dapat yang nggak butuh SKTM itu yang susah-susah.
3: Betul.
1: Ya
3: ini
1: udah.
3: Contoh teman-teman dulu ya, sebelum kita bahas beasiswa, contoh nih Kak Enda nih. Kalau yang mampu udahlah, jangan ngarep-ngarep yang masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan gitu.
1: Betul,
3: kan.
1: Betul itu ya.
3: Jangan mengharaplah.
1: Ini ada teman produk beasiswa FPU, Festival Pelajar Unggulan Batch 2 baru dibuka teman produk. Uang tunai atau biaya SPP tuh, uang saku per semester tuh, laptop penunjang belajar dapat, fully funded event nasional dan internasional. Gimana?
3: Tingkatannya apa?
1: Dari SMP sampai S2.
3: SMP.
1: Diploma juga boleh. Pesantren gap year boleh juga tuh.
3: Udah dari SMP ya?
1: Iya. Keren kan?
3: Jadi yang orang-orang soki ya, jangan ngarep dulu ya. Banyak kan di luar sana teman berdua yang masih butuhkan.
1: Yang butuh ya, yang kaya-kaya mah enggak usah kali.
3: Jangan ngarep itu. Masih banyak.
1: Kasihan kamu.
3: Takutnya contoh gini, ada orang kaya dapat beasiswa ini tapi orang yang tidak mampu enggak dapat. Kan kasihan.
1: Ya betul itu. Teman Pro 2, kalau kamu berminat, ini kan sampai Agustus 2027 mendatang nih.
3: Dari 1 September.
1: Iya, dari 1 September
3: dari
1: kemarin sampai setahun ke depan. Itu kamu daftar aja teman Pro 2, kalau kamu tertarik buka langsung festivalpelajar.id / beasiswa FPU ya, Festival itu. Pelajar Unggulan ininya nama beasiswanya, kamu googling aja nanti bakalan udah langsung keluar ya.
3: Sekali lagi ini dibiayai sampai lulus teman Pro 2.
1: Yoi ya. Mantap.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro 2.
1: Akhirnya kita akan berpisah.
2: Ya, terasa udah 4 jam ya kita nemenin kamu.
1: Masa kita 4 jam sih?
2: 4 jam?
1: 5.
2: Jam 3 sampai jam 7. Kan kita pulang tadi lagi ya?
1: Enggak. Kita gak pulang.
2: Ternyata Keda masih belum ngantuk. Belum masih capek, masih koneng ya.
1: Enggak pulang.
2: Santri kan bilangnya jam 7 pulang ya. Ya pulang gitu.
1: Enggak lah. Nanti kena free kick loh.
2: Enggak
1: pulang sama Pro 2. Cuma kalian itu akan ditemani sama Pro 2 Jakarta. Sama Edit sore ini.
2: Musik live chat.
1: Musik live chat. Kita ini tetap jaga mesin bos.
2: Iya. Meskipun dia duduk-duduk kan.
1: Tidak. Masih ngerjakan tugas yang lain bos. Nanti ada Sharla Mars yang akan spill karya terbarunya sama Pro 2 sama Edit ya. Okay. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu terus bersama Pro 2 RRI Sumenang.
2: Yo, Santri cabut ya.
1: Indah juga cabut.
2: Santri mau ngelius sepatu dulu. Bye-bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana, maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari,
0: awal tahun ya. Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena, ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau enggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu take-nya.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan
1: bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah, jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar.
0: Yang sebagus
1: terus dia
0: itu
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru. Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 ngomong soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga

0: makna dari putar arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
1: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
0: Ya, oh, nostalgia benar.
1: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
0: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
1: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
0: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa?
1: Bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
0: Nostalgia.
1: Nostalgia. Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
0: Yes.
1: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
0: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
1: Enggak. Lagi live soalnya.
0: Oh iya.
1: Astaga. Enggak, bercanda. Aman.
0: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
1: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
0: Betul,
1: gitu.
0: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
1: iya.
0: Beda status gitu.
1: Aduh.
0: Beda status kehidupannya bisa juga.
1: Iya benar sih.
0: Gitu sih.
1: Benar-benar.
0: Aduh, putus lagi.
1: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
0: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
1: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
0: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
1: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
0: Itu dia, betul.
1: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
0: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
1: Aduh.
0: Untuk tetap bisa move on juga.
1: Betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
0: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
1: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
0: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya asik, masuk ke kamar Sena.
1: Masuk.
0: Ambil jalan tengahnya aja, Bre.
1: Oke.
0: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
1: Bener.
0: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
1: Benar. Tapi ini ya udah kita

0: biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gue oke gitu ya.
1: Betul. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya. Jangan,
0: nah.
1: Jalan tengah aja.
0: Betul, betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya. Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direktornya Barsena juga ya, berarti ya.
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan.
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H tag itu tuh aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah, dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah, amin. Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan. Pikirannya di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya orang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
0: tabol. Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke?
0: Okay?
1: Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Bebas dong, terserah yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana kalau bisa dicek?
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 104 Pro 2.
1: 98,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku Ical Karni ya. Ketemu lagi ya di Jaga Malam teman Pro 2 setelah libur dong. Dan seperti biasa ya, sebelum ke Jaga Malam aku update info Pro 2 untuk malam hari ini ya. Di info pertama teman Pro 2, Polsek Batu Putih Polresta Sumeneb melaksanakan patroli dialogis dan sambang desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Batu Putih. Dan patroli ini dilaksanakan mulai dari jam 9:30 ya sampai selesai nih, dengan menyasar toko agama, toko masyarakat, warga, pertokoan, kawasan permukiman, dan serta sejumlah objek vital. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai upaya preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Next, untuk di info kedua, Satlantas Polresta Sumeneb melalui unit residen KB Samsat terus ini ya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan pembayaran pajak kendaraan tahunan. Ini ya, pelayanan ini juga berlangsung di kantor KB Samsat Satlantas Polresta Sumeneb. Dan ini ya, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan pelayanan yang tertib, responsif, dan mudah diakses masyarakat. Untuk di info terakhir teman Pro 2, aktivitas latihan para atlet cabang olahraga ski atau ski ini air Kabupaten Sumeneb terpaksa vakum selama hampir 2 bulan akibat kondisi cuaca ekstrim ya yang melanda wilayah perairan setempat. Ketua Cabor Ski Air Sumeneb Rizky Fasaldi juga bilang penghentian sementara kegiatan tersebut diambil demi mengutamakan faktor keselamatan atlet. Mengingat olahraga ski ini sangat bergantung pada kondisi perairan yang aman dari gelombang tinggi dan angin kencang. Itu ya teman Pro 2, update info Pro 2 untuk malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi nih, di seperti biasa di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus ya di Pro 2 FM Sumeneb. Kita next ke Jaga Malam bareng aku Rizal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Proda FM, semuanya teman terbaik kamu, teman Proda di jaga malam. Kita ngobrolin komunitas poliglot nih Indonesia. Jadi jendela ke dunia bahasa dan budaya nih. Nah, jadi ini ya kan teman Proda, banyak orang memiliki kemampuan menguasai satu atau lebih bahasa asing gitu. Namun apa ya, gimana sih dengan mereka tuh yang fasih dalam beberapa bahasa asing di luar bahasa ibu mereka itu? Ternyata orang-orang dengan kemampuan ini membentuk sebuah komunitas yang dikenal dengan sebutan Polyglot Indonesia, teman Proda. Jadi istilah polyglot tuh ini ya, apa ya, merujuk pada seseorang itu yang mampu berbicara dalam beberapa bahasa asing. Koordinator Regional Chapter Jakarta Polyglot, Fajar Triperdana, menceritakan nih bahwa komunitas ini bermula di tahun 2010 di Yogyakarta ya. Dan komunitas ini didirikan oleh 3 individu muda. Itu ada Ara Nur Rizal, terus ada Monis Pandu Hapsari, dan yang ketiga itu Krishna Laurentius. Nah, jadi ketiganya ini tinggal di luar negeri dan fasih berbahasa asing. Jadi Ara di Swedia, Monis di Italia, dan Krishna di Korea Selatan. Nah, ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka merasa kesulitan nih menemuin orang dengan minat yang serupa dengan mereka gitu. Nah, inilah yang mendorong dua di antara mereka itu untuk membentuk suatu komunitas nih, di mana individu dengan kemampuan bahasanya itu, terutama di bahasa asing ya, dapat berbagi pengalaman dan terus mengasah keterampilan berbahasa mereka. Nah, nanti kita bahas lagi teman-teman berdua. Tuh ini terus ya di Bro FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman-teman terbaik kamu. Teman Prodo, komunitas ini gak berlangsung lama ya, karena dua pendirinya itu mendapatkan beasiswa gitu. Nah, jadi komunitas Polyglot Indonesia ini jendela ke dunia bahasa dan budaya. Karena ini dua pendirinya itu mendapatkan beasiswa untuk ke studi di luar negeri selama beberapa tahun ya, setelah tahun 2013. Nah, ini pendiri Polyglot ini memutuskan untuk melanjutkan ini ya, komunitas hingga ke merambah 9 kota di Indonesia. Di Jakarta misalnya tuh tiap pertemuan dihadiri oleh ini ya, bisa dibilang lebih dari sekitar 100 orang. Nah, Fajar juga bilang bahwa enggak ada batasan usia sih atau latar belakang tertentu yang diperlukan untuk bergabung dengan komunitas ini. Anggotanya itu mencakup mahasiswa baru atau mahasiswa sih, guru, karyawan, influencer dan beragam profesi lainnya sih. Jadi warga asing yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia itu juga turut ambil bagian ya dalam komunitas ini. Nah, salah satu program utama komunitas Polyglot adalah ini nih, pertemuan atau meet up yang diselenggarakan setiap 2 bulan sekali. Nah, di acara ini juga anggotanya itu diperkenalkan ya satu topik yang berkaitan dengan suatu negara yang membahas berbagai aspek budayanya. Rata-rata anggota komunitas ini juga menguasai 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan salah satunya bahasa lain asingnya gitu, bahasa asingnya gitu yang mereka minati gitu. Dan bergabung di komunitas ini mereka dapat berlatih berbicara ya dalam bahasa mereka menguasai bersama anggota lainnya. Nah, komunitas Polyglot Indonesia memiliki 3 tujuan utama tahun Prodo. Pertama itu membantu masyarakat yang pernah belajar bahasa di luar negeri agar dapat ini ya mempraktikkan bahasa yang mereka kuasai. Yang kedua itu membantu warga asing yang ingin mempraktikkan bahasa Indonesia gitu. Iya, sebaliknya ya, kalau yang kita untuk mempraktikkan bahasa asing, yang orang asing mempraktikkan bahasa Indonesia kita gitu. Nah, yang ketiga ini memberikan dukungan buat mereka yang ingin atau sedang mempelajari bahasa asing dan mencari teman sebaya untuk berlatih berbicara. Dengan bergabung dalam komunitas ini, anggotanya dapat memperluas pengetahuan ya pastinya, dan pengalaman mereka tuh lebih dalam berbagai bahasa. Selain itu, mereka dapat belajar bahasa baru dan berpartisipasi dalam forum berbicara yang produktif, membuat hari libur menjadi lebih berarti. Karena sudah kalau adu ngumpul itu kan lupa waktu juga ya, apalagi sama-sama ini dapso frekuensi gitu. Circle-nya sama gitu. Jadi dapat lah gitu ya. Jadi buat kalian yang mau gabung di komunitas Polyglot atau teman-teman Prodo Agensi Sumenep nih terutama, enggak apa-apa ya, langsung bisa tag itu di IG-nya atau di link-nya itu www.pancarheidi gitu. Ada Humaira Garing gitu, komunitas Polyglot Indonesia jendela ke dunia bahasa dan budaya. Klik aja. Di situ kalian bisa gabung kok teman-teman berdua.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Brodo FM, sebelum teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam teman Brodo. Next ke cerita penutup hari ya bareng gue Zulkarni. Nah, jadi kita ngobrolin ini nih 10 sutradara terbaik di dunia penghasil film berkualitas. Wih. Jadi memang ini ya, memang diperlukan tuh dalam sebuah produksi film, kayak seorang sutradara itu memiliki peranan yang sangat penting ya. Dan sutradara ini menjadi orang yang memimpin di salah satu atau di sebuah tim produksi, sekaligus juga bertanggung jawab ya atas karya film yang dihasilkan, baik dari segi cerita, audio, hingga visualnya nih. Nah, jadi apa ya, pastinya juga akan turut serta ya dalam seluruh proses produksi film, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi. Kadang kan dari sekian banyak sosok sutradara hebat yang berada di balik layar sebuah film, ini nih yang yang perlu teman Brodo harus tahu, siapa saja sih. Karena kalau nama-nama sutradara itu memang harus begitu dikenal ya, karena selalu memiliki ide-ide cemerlang yang mereka tuangkan menjadi sebuah karya film yang keren dan berkualitas. Nah, siapa aja nih diantaranya? Ada 10 sutradara terbaik di dunia penghasil film berkualitas. Tunin terus di Brodo FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Prodoa 10 sutradara terbaik di dunia itu penghasil film berkualitas yang pastinya ya dikenal ini ya, harus dikenal sih karena selalu memiliki ide-ide cemerlang yang mereka tuangkan pastinya dan menjadi sebuah karya film yang keren dan berkualitas. Nah, yang pertama itu ada Quentin Tarantino. Nah, Quentin Tarantino dikenal dengan karya-karya filmnya yang seringkali bertema onliner nih. Terus dan penuh unsur satir. Nah, Quentin juga memulai karir sutradaranya itu di tahun ini ya, 1980-an tuh. Pada tahun 1994 karirnya ini menanjak setelah menyutradarai film Pulp Fiction dan film Black Comedy yang menjadi salah satu film paling berpengaruh di dunia perfilman modern. Nah, Quentin Tarantino juga sudah menyutradarai 11 judul film teman Pro 2 gitu. Jadi film-film Tarantino lainnya itu yang sukses di pasaran adalah ini ya, Kill Bill, Django Unchained, dan Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino juga sukses meraih 2 piala Oscar, 2 Golden Globe Awards, dan 2 BAFTA Award di tahun 2015. Quentin juga masuk dalam 100 Most Influential People in the World versi Times gitu. Nah, yang kedua ada James Cameron. Nah, James Cameron tahu nih. Ada yang kenal enggak? Jadi merupakan sutradara berkebangsaan Kanada yang sudah memulai karirnya itu filmnya itu sejak tahun 1978 ya. Dan sebagai sutradara, James juga telah menyutradarai 17 judul film, hampir semua filmnya menjadi box office di pasaran. Film yang paling sukses diantaranya adalah Titanic, Avatar, dan Terminator. Ini nih kesukaan aku di antara Titanic sama The Terminator itu. James Cameron juga menjadi salah satu tokoh dalam ini ya, 100 Most Influential People in the World versi majalah Times di tahun 2010. Namanya juga sudah diabadikan ya di Hollywood Walk of Fame. Nah, jadi James juga sudah memenangkan banyak penghargaan, diantaranya 21 penghargaan di Academy Awards, 5 penghargaan BAFTA Awards, dan 7 penghargaan Golden Globe Awards gitu. Nah, yang ketiga ada Christopher Nolan, teman-teman. Christopher Nolan ini merupakan sutradara kebangsaan Inggris ya, yang mulai karirnya itu di tahun 1989. Wih, lahirnya aku dong. Jadi Nolan juga menjadi salah satu sutradara berpenghasilan tertinggi di dunia dan disebut-sebut sebagai ini salah satu sutradara paling berpengaruh di era abad 21. Nah, namanya juga masuk dalam 100 Most Influential People in the World versi Times 2015. Film-film Christopher Nolan identik dengan konsep-konsep filosofis ya, serta mengeksplorasi moral manusia, konstruksi waktu hingga sampai identitas personal manusia. Dan Christopher juga dikenal dengan film-film yang memiliki alur cerita mind blowing. Nah, beberapa film Nolan yang sukses di pasaran itu ada ini ya, Memento, Inception, Interstellar, dan trilogi The Dark Knight. Gitu, The Dark Knight. Itu ya teman Prodoa, nanti ada lagi kok, stay dulu di Prodoa FM. Sebelum teman terbaik kamu.

berdua pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya. Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh

pagi, tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir,

0: sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena

0: Cerita penutup hari.
1: 9,6 Roda FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Jaga Malam dan kita next ke cerita penutup hari. 10 sutradara terbaik di dunia dan penghasil film berkualitas. Jadi selain ada James Cameron, Christopher Nolan dan Quentin Tarantino, yang keempat ini ada Steven Spielberg. Jadi Steven Spielberg ini merupakan sutradara yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat, teman berdua. Dan karirnya sebagai sutradara sudah dimulai tahun 1968 ya. Untuk saat ini Spielberg telah menyutradarai lebih dari 30 judul film dan film-filmnya ini meraih 34 penghargaan Academy Awards dan 22 penghargaan BAFTA Award dan 66 nih penghargaan Golden Globe Awards. Nah, jadi Steven Spielberg ini juga mencatat ya namanya sebagai Best Director nih di ajang Academy Awards sebanyak 2 kali. Nah, namanya juga tercatat di Hollywood Walk of Fame dan Gromans Chinese Theater. Dan film-filmnya juga yang sangat sukses di pasaran diantaranya Saving Private Ryan dan Jurassic Park, Jaws, Skidless, dan trilogi Indiana Jones gitu. Nah, yang kelima ada Martin Scorsese. Jadi Martin Scorsese merupakan sutradara yang berasal dari Amerika nih dan sering disebut-sebut sebagai salah satu sutradara yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perfilman dunia nih khususnya. Dan karirnya sudah dimulai sejak tahun 1967. Dan hingga kini ya telah menyutradarai sekitar 25 judul film. Nama Martin Scorsese masuk ke dalam 100 most influential people in the world versi Times di tahun 2007 dan menjadi salah satu dari greatest director of all times versi Total Film Magazine. Scores juga meraih penghargaan Best Director pada ini ya Academy Award di tahun 2007. Film-filmnya juga sukses ya di pasaran diantaranya Shutter Island dan The Departed gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

9,6 Brodo FM, 9,6 terbaik kamu. Jadi yang ketujuh itu ada ini ya, teman Brodo, 10 sutradara menghasil film terbaik. Ada ini ya, Akira Kurosawa. Nah, Akira Kurosawa ini adalah sutradara yang berasal dari Jepang nih, yang menjadi salah satu sutradara paling berpengaruh di dunia. Dan Akira juga memulai karir sutradaranya itu di tahun 1943. Wow. Dan sudah menyutradarai tak kurang dari 30 judul film sepanjang 57 tahun karirnya, teman-teman. Nah, di 1989 Akira juga mendapat Lifetime Achievement dari Academy Award untuk prestasi sinematiknya. Akira Kurosawa juga menjadi salah satu dari Five People Who Most Prominent Contribute the ini ya, Improvement of Asia in the 20th Century versi CNN dan Asian Week. Nah, beberapa filmnya yang masih mendapatkan apa ya, banyak apresiasi enggak untuk saat ini, diantaranya Run, terus Seven Samurai dan Tora Tora Tora gitu. Yang ke-8 ada ini ya, David Fincher, teman Brodo, dan yang ke-9 ada Ridley Scott. Nah, ini nih lagi Ridley Scott ini merupakan seorang sutradara dari Britania Raya yang sudah memulai karir sutradaranya di tahun 1977. Dan sepanjang karirnya, Ridley sudah mengantarkan film-filmnya itu meraih 9 penghargaan Academy Award dan 9 penghargaan BAFTA Award dan 5 penghargaan Golden Globe Award gitu. Nah, Ridley juga ini ya meraih 3 nominasi sebagai Best Director untuk 3 filmnya di Academy Award sepanjang karirnya. Ridley itu adalah menyutradara ya untuk tidak kurang dari 25 judul film. Dan film Ridley Scott itu yang meraih sukses di pasaran antaranya adalah Black Hawk. Ini ganteng, bagus nih. Aku sering nonton juga nih ya Black Hawk nih. Terus ada Kingdom of Heaven dan Gladiator. Semuanya suka aku. Yang terakhir Tim Burton, teman-teman. Tim Burton nih adalah sutradara dari Amerika Serikat yang banyak dikenal sebagai film-filmnya yang memiliki kesan gotik atau noir. Nah, jadi sepanjang karirnya sebagai sutradara, Tim Burton juga ini ya telah mengantarkan film-filmnya meraih 8 penghargaan Academy Award dan 6 penghargaan BAFTA Award, juga 4 penghargaan Golden Globe Award. Nah, sepanjang karirnya Tim Burton telah menyutradarai sekitar kurang lebih 19 film ya, dan film terbaiknya itu yang keluar dari Tim Burton antaranya adalah Batman Returns dan Alice in Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory, dan yang terakhir Batman Returns. Itu ya, teman Brodo, 10 sutradara terbaik dan menghasilkan karya film-film yang sangat luar biasa. Tapi di antaranya aku yang suka ada ini ya, Ridley Scott. Nah, Ridley Scott ini filmnya keren nih, Black Hawk nih, untuk film perang yang pokoknya film perang semua. Keren, aku itu suka nonton filmnya Ridley Scott. Oke, itu ya teman berdua, 10 ini ya sutradara terbaik di dunia dan penghasil film yang sangat-sangat berkualitas. Itu ya sebagai episode di cerita penutup hari, semoga menjadi inspirasi kita bersama ya teman-teman.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti dan saling menghakimi.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Salam Pro 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam untuk Pro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb. Just Music Pro 2.

Oke, teman Broder, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Rabu tanggal 2 bulan September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Broder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Siaran kami Programa 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau meminimalisir musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak milik semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan melalui zikir-zikir yang kami sudah warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak cukup kita melaksanakan zikir, maka kita juga laksanakan sebagai silaturahmi terhadap sanak pemilih. Karena silaturahmi juga ada termasuk mengurangi rasa beban atau musibah kita yang sudah dialami setiap hari-hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Hai teman Pro 2, kali ini kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, teman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun, jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya teman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, teman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayung yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak, berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya teman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup ya. Oke deh, intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat diekspor teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin, pasti bakalan lebih colorful fit.
1: Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Waktunya kita update informasi di Info Pro 2. Di informasi pertama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Judo yang mendorong atlet daerah untuk terus meningkatkan prestasi dan mampu bersaing dengan atlet dari kabupaten atau kota lain di Jawa Timur. Nah, pemerintah Kabupaten Sumenep juga berkomitmen memberikan ruang bagi atlet lokal untuk berkembang melalui pembinaan yang berkelanjutan. Ahmad Fauzi juga mengatakan setiap mengikuti kompetisi tingkat provinsi, Sumenep selalu mengedepankan atlet yang benar-benar berasal dan tumbuh di daerah. Menurutnya, prinsip tersebut juga penting untuk membangun kebanggaan sekaligus menunjukkan keberhasilan pembinaan atlet lokal. Dan di informasi kedua, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Kabupaten Sumenep kembali mengintensifkan jangkauan layanan literasi dengan menghadirkan armada perpustakaan keliling di SDN Parsanga 1 Kecamatan Kota Sumenep hari Rabu kemarin 2 September 2026. Dan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah ya dalam menumbuhkan kegemaran membaca serta memperluas akses bahan bacaan berkualitas bagi para siswa sejak usia dini. Dan kehadiran bus perpustakaan keliling yang membawa ratusan judul buku cerita, pengetahuan umum hingga ensiklopedia anak ini terus langsung disambut gembira ya oleh seluruh warga sekolah. Dan sejak armada tiba di halaman sekolah, puluhan murid tampak memadati area mobil dan untuk memilih bacaan favorit mereka masing-masing dengan didampingi para guru mereka. Dan di informasi ketiga, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep bersama Subdit Kamsel Polda Jawa Timur dan Dinas Perhubungan melakukan pemetaan lokasi trouble spot atau titik yang berpotensi mengalami gangguan lalu lintas di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep hari Rabu 2 September kemarin. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas. Dan itu dia Info Pro 2 kita kali ini dan nantikan update selanjutnya tepat nanti di pukul 10. Dan kita ke next program di Spada.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sumbernya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, di pagi ini hari Kamis pagi ya teman Pro 2. Kalian-kalian semua ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9 nih. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke topik kita berikut, menarik berikutnya nih teman Pro 2. Ini waktunya kita share-share clue BBI kita hari ini ya teman Pro 2. Karena seperti biasa dong ya, kalau di Spada tepat di pukul 6 nih teman Pro 2 ada BBI Bangga Berbahasa Indonesia. Nah, clue BBI kita hari ini apa nih, istilah lain dalam sebutan orang yang suka menyendiri nih teman Pro 2. Nah, ini juga sudah Ria share di semua media sosialnya kita nih teman Pro 2. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kotak dan udah ada 3 kotak yang terisi ya teman Pro 2. Jadi kalian tinggal ngisi di kotak yang kosong nih teman Pro 2. Kotak pertama dan kedua ada huruf S dan juga O. Dan di kotak nomor berapa nih? Di nomor 6 ya teman Pro 2 ada huruf E nih teman Pro 2. Jadi kalian tinggal ngisi kotak-kotak yang sudah yang kosong ya teman Pro 2. Dan kalian bisa jawabin di semua media sosialnya kita, ada di WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, semuanya deh. Kalian bisa jawabin di sana, komen-komen di sana. Dan buat kalian-kalian yang dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital maupun di laman webnya kita rri.co.id, kalian juga bisa interaksi sama Ria di sana melalui via live chatnya. Ria tungguin jawabannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Yuk kita update informasi cuaca hari ini teman perdua. Nah, kalau di menurut informasi BMKG Trunojoyo nih teman perdua, informasi cuaca hari ini, updatean hari ini per 3 September hari Kamis ya. Bangkalan, Pamekasan, Sampang sampai Sumenep nih dari pukul 7 sampai dari pagi inilah ya. Dari pagi ini sampai nanti sore pukul 4 masih dominan dengan cerah ya teman pro 2. Dengan suhu ya kisaran di 22 sampai di 33 derajat Celcius. Dan kelembapannya di 40 sampai di 93 nih teman pro 2. Dan angin kecepatannya kalau di Bangkalan sendiri 18,2 km ya. Di Pamekasan 20,2 dan juga di Sampang 19 dan di Sumenep 22 nih teman pro 2. Arah dominan arah angin dari arah timur ya teman pro 2. Nah, masuk di malam nih kalau di daerah Bangkalan sama Sampang ya cerah berawan dan di Sumenep juga cerah, masih cerah-cerah aja ya teman pro 2 sama di Pamekasan nih. Well, itu dia update cuaca kita hari ini dan update terus informasi cuaca kalian biar kalian kalau jalan ke bepergian jauh naik sepeda motor gak khawatir ya guys.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan

0: Bahasa Indonesia.
1: Yuk, waktunya kita jawabin BBI kita hari ini nih teman Prudu di pagi ini. Dan Ria tadi udah share ya clue BBI kita hari ini. Dan kita mengucapin selamat pagi dulu buat Kak Afif Mukminin yang di Perum Satelit. Selamat pagi buat Kak Afif, terima kasih udah update terus nih BBI kita setiap harinya. Nah, kalau kata Kak Afif katanya jawabannya soliter nih guys. Nah, kita lihat dulu ya jawabannya benar gak sih? Ya, orang yang suka menyendiri, istilah lainnya dalam bahasa Indonesia itu soliter. Jadi benar nih Kak Afif jawabannya. Terima kasih untuk Kak Afif yang sudah update jawaban BBI kita setiap harinya nih teman Pro 2. Kalian juga bisa kok kayak Kak Afif ya teman Pro 2, komen-komen di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau di Instagram, DM-DM, di TikTok juga bisa banget ya teman Pro 2. Dan kita beralih nanti nih masih di Sepada pastinya ya teman Pro 2.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Dan teman Pro 2, pas kalian lagi di jalan raya nih ya, jangan panik dulu saat disorot lampu mobil lawan. Nah, ini dia di sini mau bagiin tipsnya nih cara mengurangi silau dengan aman ya teman Pro 2. Apalagi berkendara di malam hari nih memiliki tantangan yang berbeda pastinya dibandingkan dengan siang hari ya, terutama pas pengemudi harus menghadapi silau kendaraan dari arah berlawanan. Nah, kondisi ini sering terjadi di jalan tol, jalur antar kota biasanya nih, sampai ke jalan sempit tanpa pembatas media ya teman Pro 2. Nah, silau berlebihan dapat membuat mata kehilangan fokus selama 1-3 detik dan dalam kecepatan 80 km per jam. Mobil ini bisa melaju lebih dari 20 meter tanpa penglihatan optimal ya teman Pro 2. Karena itu memahami tips mengurangi silau lampu kendaraan dari arah berlawanan ini bukan hanya soal kenyamanan aja, tapi juga faktor keselamatan berkendara. Trik cepat supaya mata ini nggak mudah terganggu cahaya kendaraan lawan nih. Yang pertama, fokuskan pandangan sedikit ke garis marka kiri jalan, bukan langsung ke lampu lawan ya teman Pro 2. Gunakan metode anti glare nih teman Pro 2 pada spion tengah untuk mengurangi pantulan hingga sekitar 50%-an nih. Bersihkan kaca depan minimal 1 minggu sekali karena kaca kusam ini memperparah efek silaunya. Mengurangi kecepatan 10-20 km per jam ya saat visibilitas mulai terganggu. Dan juga yang terakhir, hindari menggunakan lampu kabin terang karena mata lebih sulit beradaptasi dengan kondisi gelap. Nah, cara-cara baru yang barusan Ria sebutin nih, ini efektif karena mata manusia ini membutuhkan waktu adaptasi terhadap perubahan intensitas cahaya. Semakin besar kontras terang dan juga gelap, semakin lambat juga mata kembali.